0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT TNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudy Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027
3: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
3: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
4: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa asta cita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, asta cita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar 2,01 triliun rupiah. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnan Suhanda melaporkan.
2: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
5: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
6: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
5: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri Siregar, mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
2: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
5: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
7: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi

0: Mbak Pras ini saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU. Bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
1: Sebelum ditetapkan sebagai ketua umum, Gus Hikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon ketua umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Hikin mendapatkan 472 suara, disusul Kyai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kyai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kyai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kyai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anugusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
3: Laporan khusus. 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
3: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi.
4: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW-peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 gigawatt peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
5: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantara PBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
4: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN

0: Darmawan Prasojo memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1000 MW. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
1: Indonesia menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
0: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahradin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
3: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
4: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
5: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh

0: Mega proyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting, pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas rungu.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
3: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Adi Sindia, hadir untuk informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gronggol dari jalur arteri ke pantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Gronggol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan simpang kedungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
4: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
1: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, pendengar kami. Ya.
4: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang, dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan

0: dibutuhkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sup kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sud mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi kami hadirkan kembali untuk Anda, yaitu terkait dengan organisasi kesukuan diharapkan menjadi pilar pembangunan di Kalimantan Utara. Jajaran pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Kerukunan Keluarga Besar Makassar atau KKBM Provinsi Kalimantan Utara dan KKBM Kota Tarakan periode 2026-2031 pada Sabtu 29 Agustus. Hadir dalam agenda tersebut Wakil Ketua 2 DPRD Kaltara yaitu Mudain bersama jajaran anggota DPRD Kaltara Syamsuddin Arfah, kemudian Muhammad Nasir, Ali Mudin, dan juga Jufri Budiman. Prosesi pengukuhan pengurusan kepengurusan DPW KKBM Kaltara dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP KKBM Pusat yaitu Ince Arifai. Dalam naskah pelantikan tersebut, Najamuddin resmi mengemban amanah sebagai Ketua DPW KKBM Kaltara didampingi Syamsuddin Arfah sebagai Sekretaris. Kemudian Rahman dilantik sebagai Ketua DPC KKBM Kota Tarakan. Di sela kegiatan, Wakil Ketua 2 DPRD Kaltara, Mudain menegaskan pentingnya peran organisasi kesukuan atau paguyuban dalam menjaga stabilitas sosial dan kondusivitas di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Sementara itu, Sekretaris DPW KKBM Kaltara terpilih yang juga anggota DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, menyampaikan kesiapan organisasi untuk menjadi pilar perekat masyarakat. Ini KKBM juga berkomitmen untuk terus membuka diri, berkolaborasi dengan seluruh pilar paguyuban, serta bersinergi dengan pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal isu-isu sosial, serta pembangunan kesejahteraan di bumi Benuanta. Informasi untuk Anda mendengar dari RRI.co.id.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama, sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

Muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti dialog Sapa Kaltara dengan tema mengukur kesejahteraan melalui desil yang akan dipandu oleh Setiadi Al-Aziz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami dalam program Dialog Sapa Kaltara edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Setiadi Al-Aziz dan rekan kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini. Dan pendengar, seperti yang diinformasikan sebelumnya, bahwa topik yang akan kita bahas pada Dialog Sapa Kaltara pagi hari ini berkaitan dengan mengukur kesejahteraan kita lewat desil. Dan untuk membahas topik kita pada pagi hari ini, di studio Pro 1 RRI Tarakan telah hadir 3 narasumber. Yang pertama saya perkenalkan Kepala BPS Kota Tarakan, Bapak Umar Yadi. Selamat pagi nih, Bang.
1: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat itu tentunya, Bang, ya?
1: Sehat.
0: Iya. Yang kedua ada perwakilan dari Dinas Sosial atau mewakili Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, ada Bang Algi Fahri. Selamat pagi nih, Bang Algi.
2: Ya, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tentu semangat terus nih, Bang, ya?
2: Semangat terus.
0: Iya. Yang terakhir ada dosen ekonomi Universitas Borneo Tarakan atau pengamat ekonomi kita dari Akademisi Universitas Universitas Borneo Tarakan, Bapak Dr. Margiono. Selamat pagi, Pak Dokter.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat tentunya nih, Pak Dokter, ya?
3: Ah, sehat selalu.
0: Oh, iya. Oke. Okay. Baik, dan pendengar, nantinya Anda dapat bergabung bersama kami bagi yang menyaksikan siaran langsung kita melalui channel YouTube RRI Tarakan Official. Langsung saja bisa memberikan tanggapan di kolom komentar yang tersedia, baik masukan ataupun informasi-informasi terkait topik kita pada pagi hari ini, mengukur kesejahteraan kita lewat desil. Atau bagi Anda yang mendengarkan melalui siaran radio RRI Tarakan, langsung saja dapat menghubungi di line telepon 0821 5320 9845. Sekali lagi di 0821 5320 9845, Anda bisa memberikan tanggapan atau masukannya secara langsung. Ya, langsung saja karena waktu kita sudah berlalu sekitar 10 menit ke depan. Saya ke BPS nih, kalau bicara soal desil-desil dan mengukur kesejahteraan ini, saya awali dari BPS Kota Tarakan ini, Bang Algi, maksudnya Pak Umar, banyak juga pertanyaan masyarakat yang kurang mengetahui apa itu desil. Untuk menjadi awal, mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat kita secara umum, apa sih maksud desil itu sendiri? Silakan, Pak Umar.
1: Baik, sebelum jauh bicara desil, saya ingin menerangkan terlebih dahulu tugas dan fungsi BPS, ya, berdasarkan Inpres nomor 4 tahun 2025. Terkait dengan data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi tugas pertama BPS itu adalah menetapkan sumber data.
0: Ya.
1: Ya, jadi sumber data dari mana saja yang kemudian digabungkan dalam data tunggal sosial ekonomi, kemudian menerimanya dan sekaligus mengelolanya, kemudian menyusun DTSN yang akurat, terkini dan terintegrasi, kemudian mengelolanya, kemudian menyerahkan pemanfaatannya kepada 3 kementerian. Pertama Menko PM, Bappenas, dan kemudian Mensos, dan terakhir adalah melaporkannya. Kemudian perkembangannya terkait dengan data tunggal sosial ekonomi ini adalah bersumber dari 3 data. Data yang pertama adalah data Reksosek yang bersumber dari Bappenas, kemudian data DTKS dari Kementerian Sosial, dan terakhir adalah BP3KE dari BKKBN.
0: Ya.
1: 3 data ini diramu menjadi satu dengan satu key variable, yaitu NIK yang berasal dari Dirjen Minduk. Karena kita semua dan semua data yang ada itu semua memiliki NIK, dan itulah melalui key variable tadi NIK tadi, semua data itu dipanggil dijadikan menjadi satu.
0: Ya.
1: Dan kemudian tidak berhenti sampai situ, yang perlu juga diketahui masyarakat, terkait dengan data tunggal sosial ekonomi ini juga mengkolaborasikan dengan data-data terkait, diantaranya pelanggan atau ID PLN, kemudian selanjutnya terkait dengan BPJS ketenagakerjaan, kemudian selanjutnya ada juga data Samsat. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan salah satunya adalah data Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Sehingga bisa tergambar dari situ bahwa kolaborasi dari data ini menghasilkan berbagai hal. Kemudian di dalam menghasilkan data tersebut, di dalam proses updatingnya, BPS juga melibatkan 39 indikator, dari mulai indikator perumahan, sosial ekonomi, pendidikan, kemudian pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana dengan desil itu sendiri? Desil itu saya buat ilustrasi seperti ini. Misal kita ada 30 orang, sementara tersedia kamar ada 10. Maka dari situ tergambar bahwa masing-masing kamar, yang kebetulan kamar itu maksimal isinya 3, maka akan diisi oleh 3 orang. Begitu juga dengan desil, karena penduduk Indonesia ada sekitar 290 juta jiwa, maka satu kamar dalam desil itu berisi sekitar 29 juta jiwa dan jumlahnya sama. Jadi antara desil 1, desil 2 sampai desil 10 jumlah penduduknya sama. Oleh karenanya dari sinilah kemudian berbagai indikator yang dikumpulkan ya dari berbagai lembaga yang berjumlah tadi 39 itulah kemudian dilakukan perankingan untuk masuk mana penduduk ini, apakah masuk desil 1 sampai dengan desil 10. Di mana sebagai gambaran desil 1 adalah gambaran penduduk dengan karakteristik yang paling rendah. Kemudian desil 10 adalah karakteristik yang paling mapan dalam tanda kutip. Ini sebagai pengantar ya. Jadi nanti juga berkembang nanti bagaimana terkait dengan perkembangan DTSN-nya.
0: Iya,
1: saya kira itu dulu.
0: Iya. Tapi kalau ada tantangan nggak yang dihadapi BPS sendiri dalam mengumpulkan data-data untuk pemetaan desil ini?
1: Baik, berkaitan dengan pengumpulan data-data ini, karena ini merupakan gabungan dari berbagai lembaga, iya. Maka tentunya dari setiap lembaga-lembaga tersebut itu punya tantangan masing-masing. Contoh misalnya dari Kemensos itu kan dalam mengumpulkan datanya melibatkan petugas pendamping PKH ataupun petugas dari Kemensos sendiri. Kemudian dari BKKBN juga punya tantangan tersendiri. Demikian juga kalau Bappenas dalam hal ini memanfaatkan data yang bernama Registrasi Sosial Ekonomi Nasional atau Reksosek yang dibangun tahun 2022. Jadi tantangan di awal sebetulnya perbedaan dari pengumpulan dari masing-masing data ini. Karena tadi Reksosek itu dikumpulkan tahun 2022, sementara DTKS itu sekitar tahun 2024 ya terakhir. Dan kemudian terkait dengan BP3K itu sekitar tahun 2023. Jadi perbedaan data ini juga berpengaruh kepada kualitas dari data tunggal sosial ekonomi nasional ini. Oleh karenanya langkah pemerintah adalah melakukan proses updating setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan itu data itu diupdate dengan memanfaatkan berbagai data dari berbagai kementerian dan juga lembaga. Termasuk tadi PLN. Kan PLN juga sekarang ini sedang melakukan aktivitas yang namanya ground check PLN. Jadi mengawinkan antara pertama ID pelanggan dengan NIK orang yang tinggal di rumah yang bersangkutan. Sehingga dengan hal ini ya, akhirnya nanti semakin kaya terkait dengan isi dari data tunggal sosial ekonomi nasional ini. Saya kira itu, Pak.
0: Ya. Kalau BPS melihat seberapa akurat data desil ini menangkap istilahnya masyarakat rentan yang hampir miskin sampai yang kaya gitu.
1: Baik, jika data itu ideal, ya, ini sangat powerful. Jadi kalau data ini ideal, karena gini, sekali lagi tiga data ini kan karakteristiknya beda-beda. Nah, tidak semuanya mengumpulkan 39 indikator yang ada. Oleh karenanya dari waktu ke waktu ya, dari masa ke masa ya, ini terus dilakukan perbaikan. Jadi oleh karenanya misalnya BPS melakukan kegiatan pendataan yang sifatnya masif, maka itu juga akan dilibatkan dalam pembaruan terkait dengan data tunggal sosial ekonomi nasional. Demikian pula misalnya PLN melakukan berbagai perbaikan data, itu juga akan berdampak. Kemudian yang paling penting untuk difahami adalah ketika data ini nanti kelak setiap 3 bulan terjadi otomatisasi proses pengukuran lagi atau perankingan lagi. Contoh, ketika sebuah keluarga salah satu anggotanya diterima sebagai pegawai negeri sipil atau ASN, itu juga akan secara otomatis mempengaruhi terkait dengan posisi yang bersangkutan. Karena di sana ada anggota keluarga yang punya pendapatan yang dalam tanda kutip dipandang mapan. Demikian juga ketika di dalam BPJS Ketenagakerjaan, seseorang diterima pekerjaan dengan salary yang cukup tinggi, maka itu juga akan berpengaruh. Jadi bayangkan, tanpa kita melakukan updating saja, itu otomatis akan dilakukan update per 3 bulan. Sehingga posisi kita mungkin hari ini ada di posisi desil 5, tapi bisa jadi besok akan berada di desil 7 dan seterusnya, dan itu dilakukan setiap 3 bulan.
0: 3 bulan ya.
1: Dan oleh karenanya pemerintah itu menyediakan kanal seandainya misal merasa dirinya tidak cocok dengan desil yang ada, maka dipersilahkan untuk melakukan sanggah dan juga perbaikan data terkait dengan data tunggal sosial ekonomi nasional ini.
0: Oke, baik, saya ke Dinas Sosial nih. Bang Algi, melihat topik kita pada pagi hari ini mengukur kesejahteraan kita lewat desil ini. Dari pemerintah Kota Tarakan sendiri sudah menangkap hal itu atau memang sudah sesuai dengan keinginan masyarakat yang ada di lapangan kalau melihat data desil kita?
2: Ya, terima kasih atas kesempatannya. Dalam kesempatan ini izin saya mewakili Kepala Dinas karena memang berhalangan ya, ada beberapa agenda yang tidak bisa beliau tinggalkan dan harus hadir di sana. Dan saya ingin menyampaikan update informasi terbaru, Dinas Sosial kedatangan banyak keluhan masyarakat ya, di mana bantuan-bantuan sosial mereka itu lepas daripada keluarga mereka. Beberapa di antaranya anak sekolah kehilangan PIP-nya, kemudian dari BPJS pusat itu hilang, PKH, BPNT, karena memang kalau kita perhatikan fungsi dari DTSN ini kan ada tiga. Yang pertama adalah penyaluran bantuan. Kalau tadi Pak Umar sampaikan dari BPS ada data, tiga data yang tiga disatukan data, menjadi DTSN ini. Nah, harapannya memang dengan ada DTSN ini bantuan pemerintah itu tepat sasaran kan begitu.
0: Ya.
2: Mulai dari PLN sebelum ada DTSN mengacu ke DTKS, cuman dengan adanya DTSN ini kan terpusat. Kedua, dengan adanya DTSN ini gunanya adalah untuk merencanakan program. Mereka-mereka yang sebelumnya sudah ada program, kemudian ada program yang tidak didapat, itu bisa menjadi inovasi ya bagi pemerintah daerah pusat untuk membuat perencanaan program. Yang ketiga adalah untuk evaluasi program itu sendiri. Nah, kalau dilihat selama ini ada orang yang layak menerima kemudian tidak masuk, atau yang sudah tidak lagi layak kemudian masih masuk, itu kan bisa dikeluarkan. Nah, itulah fungsi daripada DTSN. Nah, cuman pertanyaannya bermuara seperti abang tadi sampaikan, seberapa akurasi data ini begitu ya. Nah, kalau kita perhatikan beberapa waktu terakhir, kita evaluasi bersama pimpinan bahwasanya warga-warga yang kemudian keluar dari program, begitu kita datangi ke rumahnya, realnya begitu ya, memang mereka masih layak. Nah, artinya di sini dapat kami simpulkan sementara waktu, kalau DTSN itu diibaratkan pimpinan kami waktu itu, dia neropong kemiskinan itu dari sana tuh, dari Jakarta sana tuh. Nah, sedangkan yang di pelosok-pelosok gang-gang sempit kecil ya, yang tinggal di atap rumbia segala macam, itu tidak terlihat atau tidak terjangkau. Sehingga yang terjadi di dalam data DTSN ini adalah yang tadinya sebenarnya masih layak menerima, ya kan, kemudian dia terkeluar. Terus yang tadinya sudah mampu masih ada di situ tuh, belum keluar.
0: Belum keluar.
2: Nah, saya apresiasi apa yang disampaikan oleh BPS, terus adakan perbaikan-perbaikan, karena memang tidak ada yang ideal ya dalam posisi hari ini. Kemudian kalau kita perhatikan di pemerintah kota sendiri itu ada perwali tentang indikator kemiskinan yang tahun lalu itu terbit ya, dan hari ini kita mendapatkan masukan dari BPKP karena sudah terbitnya peraturan DTSN ini harus disesuaikan. Nah, kalau saya perhatikan dari perwali indikator kemiskinan yang sudah ada dikaitkan dengan variabel tadi ada 36 ya untuk DTSN, memang ada poin atau variabel yang didetailin lagi tuh oleh DTSN ya. Misalkan berkaitan dengan sumber penghasilan. Nah, itu dirinci lagi. Kemudian aset seperti itu. Nah, saya kira ini menjadi momentum karena BPKP meminta kami Dinas Sosial untuk mereview, melakukan revisi. Mungkin dalam waktu dekat ini Pak Umar kita akan undang juga minta masukan cara ngitung statistiknya. Kalau kami lakukan oleh pemerintah kota melalui perwali itu sederhana. Misalkan ada 29 indikator tuh, misalkan atap rumah itu bisa dari seng, bisa dari asbes, bisa dari genteng ya, bisa dari atap rumbia begitu dan seterusnya. Diperingkatin tuh yang mana yang paling kemudian tidak mampu, 1, 2, 3, 4. Terus dari 29 itu dirinci tadi di total. Ya. Begitu di total kita peringkat lagi tuh secara manual nih. Kalau ini kan DTSN secara statistik ya.
0: Statistik ya.
2: Nah, kalau kami perwali ini masih manual dalam konteks kita rankingan 3 tuh. Mana yang tidak layak, mana yang masih layak, dan mana yang sangat kemudian diproteskan mendapatkan bantuan.
0: Ya.
2: Nah, jadi Bang, efek daripada DTSN kemudian terbit 3 per 3 bulan itu menyebabkan dinamika penerima bansos itu naik turun Bang.
0: Naik turun ya.
2: Nah, sehingga perubahan. Sementara pimpinan dan kami di Dinas Sosial itu mengambil kebijakan seperti ini. Di DTS dia terkeluar nih program BPJS misalnya. Tapi setelah kita cek masih layak. Kan yang menerima bantuan itu desil 1 sampai 5. Sedangkan dia kenapa keluar? Terbaca di DTSN desil 6.
0: Masuk desil 6.
2: Artinya kan keluar dari program bansos. Kita cek ke lapangan, ternyata masih layak menerima. Sehingga untuk mengcover yang contohnya seperti tadi adalah mengcovernya dengan BPJS PBI daerah Tarakan. Sambil berproses yang bersangkutan diusulkan kepada operator CNG kelurahan untuk diturunkan desil. Kenapa? Karena semua program bansos akan mengacu kepada DTS. Akan ada temuan nanti oleh BPK Inspektorat kalau kenapa ini BPJS PBI pakai APBD di cover dia sedangkan desilnya di atas 5. Nah, makanya kalau kita tunggu desil, ya kan?
0: Iya.
2: Baru kemudian dia di cover BPJS PBI, ini jadi masalah. Orang sudah sekarat mau masuk rumah sakit pengen akses BPJS PBI.
0: Iya.
2: Kemudian dia harus turun desil dulu. Nah, inilah syukurnya kita sudah masuk status UHC, Universal Health Coverage. Artinya ketika hari itu tidak masalah di NIK-nya, kemudian dia usulkan BPJS PBI, hari itu juga langsung aktif. Bayangkan kalau kita hanya menunggu turun desil dulu.
0: Iya.
2: Kan mengacu pada DTSN. Nah, kita pemerintah kota mengambil kebijakan cover dulu ke BPJS PBI daerah sambil proses di kelurahan operator singanya turunkan desilnya. Seperti itu, Bang.
0: Ya. Berarti, tapi faktanya banyak yang loncat desil begitu.
2: Maksudnya loncat gimana, Bang?
0: Artinya perubahan desilnya cukup signifikan.
2: Yang tadinya 1 sampai 5
0: di lapangannya
2: yang tadi desil 1 sampai 5 dapat bansos. Ya kan? Kemudian masih layak kita survei. Terkeluar dia melalui DTSN ini tadi.
0: Ya, naik dia.
2: Nah,
0: naik
2: itu desa. Kan yang tahu hanya BPS melalui statistiknya kan. Ya. Nah, ketika ditanya kenapa Pak program kami terkeluar, ya. Kami hanya bisa jawab ada kemungkinan seperti Pak Umar tadi bilang, kita cek apakah ada anggota keluarga yang terima di perusahaan ya, kemudian di TNI Polri dan seterusnya. Nah, sehingga secara pasti Dinas Sosial hanya bisa menyampaikan perkiraan saja ya. Sebab-sebab kenapa bisa jadi orang itu bisa terkeluar daripada DTSN itu sendiri, Bang.
0: Oke, oke. Baik, saya ke Pak Dr. Margiono. Ini cukup menarik nih Pak Dokter. Semakin kita kupas bicara di sini semakin menemukan banyak hal. Dan juga netizen cukup aktif nih di medsos. Banyak yang menyampaikan bahwa mereka tiba-tiba loncat desil padahal pekerjaan masih tetap sama begitu. Nah, ini pandangan dari akademisi seperti apa nih, Bang? Apakah sesuai tema kita sudah menyentuh harapan bahwa mengukur kesejahteraan melewati desil ini adalah bagian yang ideal atau bagaimana nih pandangannya?
4: Oke, baik. Terima kasih. Jadi saya mulai dulu dari tugas atau tujuan kita bernegara itu kan melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Nah, kalau kita bicara melindungi, maka yang miskin dilindungi, yang kaya juga dilindungi. Kenapa? Untuk melindungi yang miskin dan untuk melindungi yang kaya juga sebagian dari tugas konstitusi, karena orang fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara. Prinsipnya seperti itu. Nah, kemudian untuk menjalankan fungsinya itu negara memiliki fungsi yaitu disebut fungsi fiskal. Nah, salah satu fungsi fiskal itu adalah bagaimana pemerintah itu melakukan fungsi redistribusi. Jadi fungsi redistribusi itu adalah bagaimana mekanisme pengelolaan sumber daya yang ada di negara itu adalah dikelola untuk negara, kemudian diambil juga dari orang-orang yang kaya, kemudian diberikan kepada orang yang miskin melalui apakah itu APBD kalau di pemerintah kota, kalau itu di provinsi APBD provinsi, kalau di negara adalah juga APBN. Nah, untuk memastikan bahwa fungsi redistribusi itu mencapai yaitu adil dan merata, maka pemerintah memiliki instrumen dalam hal ini adalah BPS untuk membantu pemerintah di dalam menjamin redistribusinya itu berjalan dengan adil dan efisien. Prinsipnya seperti itu. Nah, untuk menjalan adil dan efisien itu, maka dibagilah kalau kita melihat apa yang disampaikan Pak Umar tadi, ada hampir 10 desil, dari desil 1 sampai desil 10, maka itu kalau kita klasifikasi gampangnya begini, yang sangat-sangat miskin, sangat miskin, miskin, agak miskin, kan gitu ya, hampir miskin, kemudian menjadi masyarakat menengah, kebaru naik begitu. Jadi ini klasifikasinya seperti itu. Jadi kalau dia klasifikasinya adalah sejak dari sangat-sangat miskin sampai sangat-sangat kaya, maka siapakah yang harus membantu yang hampir miskin sampai sangat-sangat miskin? Ya, yang di atas tadi. Maka berlakulah dalam hal ini, yaitu sistem dalam hal ini adalah pajak progresif. Pajak progresif itu maksudnya begini, yang kaya membayar pajak, yang miskin dibantu. Tetapi bagi mereka yang ada posisinya tengah itu adalah tidak membayar pajak juga tidak dibantu. Nah, dalam posisi seperti ini maka saya ingin menyatakan bahwa mengapa terjadi pergerakan desil 1 ke desil 2 atau desil 10 turun menjadi 9, 9 menjadi naik 10. Jadi kenapa? Karena sebenarnya banyak seringkali kita melihat masyarakat itu miskin atau kaya itu hanya berbasis kepada pendapatan yang diterima.
5: Padahal tidak begitu. Basis dari pendapatan itu kalau kita dalam ekonomi itu adalah bukan pendapatan yang diterima, tetapi adalah pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Nah, disposable income itu rumusnya, kalau tadi dijelaskan, pendapatan seseorang ditambah dengan subsidi yang ia terima dengan dikurangi pajak. Jadi artinya pendapatan yang diterima tadi, kalau misalnya Pak Umar dan Mas dari
0: Algi Fari.
5: Jadi yang dari sosial tadi adalah yang tidak hanya berbasis pendapatan, bisa juga berbasis subsidi. Nah, subsidi itu berbagai bermacam sektor. Bisa misalnya raskin pemerintah itu pendapatan, beasiswa anaknya itu pendapatan, misalnya bantuan dari Basnas itu juga pendapatan, misalnya lagi semua yang ia terima yang dengan tidak melakukan aktivitas itu adalah transfer atau tunjangan dalam hal ini. Nah, itu kan berarti kan akan mana pendapatan. Jadi artinya kalau misalnya katakanlah sistem satu data tadi terbaca, maka dari manakah orang menerima, misalnya maaf saya itu kadang-kadang di pajak itu dideteksi, oh dapat honor dari sini, daerah honor dari sini, kan itu kan semuanya terdeteksi. Nah, kalau ia terdeteksi, maka dalam posisi tahun itu atau bulan itu berarti pendapatan saya mengalami perubahan. Nah, ini saya cukup salut dengan BPS, ternyata diupdate setiap 3 bulan. Karena kalau misalnya seorang artis banyak job, karena pasti akan tertera di situ, kan gitu. Seorang seniman dapat job akan tertera di situ. Jadi dia akan ketahuan kalau makin banyak jobnya, mestinya makin tinggi pajaknya, bergerak juga dieselnya, kan begitu. Jadi ini jadi memang sangat sangat menarik sekali, dan kayaknya sekarang masih dalam tahap kita katakanlah mencapai pensempurnaan. Jadi artinya belum sempurna tapi mencapai kesempurnaan, sehingga nanti kalau ia mencapai kesempurnaan, maka yang terjadi adalah akan terjadi keadilan dan efisiensi. Kenapa? Karena tidak boleh juga kita menjaga efisiensi ekonomi, karena ya nyatanya untuk membiayai pembangunan itu juga memiliki membutuhkan pendanaan, dan pendanaan itu bersumber dari pajak, kira-kira seperti itu. Jadi karena itu maka menurut saya adalah ada juga alasan makro yang juga harus kita perhatikan. Barangkali saya lanjutkan sedikit. Kalau berdasarkan kacamata ekonomi, ketika pendapatan seseorang itu naik, maka pajaknya mestinya naik. Nah, tetapi ini gejala makronya tidak seperti itu. Persis di Kaltara tadi saya di luar sudah saya sampaikan ke Pak Umar. Kaltara itu memiliki PDRB 150 triliun. Kalau pajaknya 10 triliun saja, maka uang yang bergerak di Kaltara yang dari APBN-APBD itu 15 triliun. Faktanya sampai hari ini, pemerintah itu tadi, pemerintah dalam hal ini Kanwil Perbendaharaan, itu hanya mampu menyerap 1,1 triliun. Kan agak adil. Artinya bagaimana? Karena kalau saat dengan 1,1 triliun, sementara sampai dengan realisasi bulan Juli kemarin itu, APBN yang sudah digelontorkan itu 5,3 triliun. Jadi artinya apa? Ada persoalan bahwa struktur PDRB, struktur PDB kita itu belum pro terhadap pembiayaan pembangunan. Kenapa? Karena pembiayaan pembangunan, apakah misalnya nasional itu pajak kita itu juga hanya sekitar 76%. Dari totalnya kali kalau sekarang PDB kita itu kan 23 ribu triliun. Kalau 23 ribu triliun berarti kalau anggap katakanlah 10% kan kurang lebih kita menerimanya itu 230 triliunan kan gitu untuk menopang APBN. Nah, yang terjadi adalah kalau itu kita bahasakan tadi adalah tax ratio kita itu lebih rendah dibandingkan potensi pendapatan kita. Nah, karena potensi pendapatan kita ini berarti ke satu sisi kalau itu tidak dibenahi maka subsidi akan tetap besar. Kenapa? Golongan miskin kan, golongan miskin atau golongan orang yang merasa miskin tetap menjadi besar, maka kewajiban pemerintah sebagaimana saya sebutkan tadi adalah tetap besar. Sementara

0: angkutan, kita membutuhkan polisi untuk mengatur. Polisi juga kita angkat untuk dibayar lagi. Nah, jadi artinya apa? Memang logikanya ketika PDRB kita naik 150 triliun tadi, atau katakanlah 23 ribu triliun di Indonesia, itu mestinya harus sinkron dengan pajak yang kita perlu. Jadi pemerintah memandangnya barangkali adalah mengapa pajak tidak naik tetapi subsidi tetap tidak mau turun. Jadi ada persoalan seperti itu. Jadi bukan kita tanda kutip seakan-akan menzalimi, tetapi kita harus berpikir realistis bahwa di dalam mengukur kita pendapatan itu bukan hanya pendapatan yang kita terima, tetapi pendapatan yang siap dibelanjakan. Dalam hal ini adalah pendapatan setelah ditambah oleh subsidi-subsidi dari manapun sumbernya, apakah dari pemerintah atau dari non pemerintah atau non government organisasi atau NGO. Okay. Saya kira itu.
1: Ya. Kalau Pak Dokter melihat sendiri, seberapa akurat sudah data yang dikelola untuk menjadi desil ini? Atau ada masukan bagaimana supaya data yang dikelola ini bisa lebih akurat lagi?
0: Jadi kalau saya jujur memandang memang karena sekarang posisinya itu sedang ada perbaikan, maka wajar kalau terjadi misalnya diskusi yang hangat, kadang-kadang agak sedikit panas begitu. Saya kira itu kan bagian dari dinamika saja. Jadi tetapi barangkali kalau tadi saya agak mohon izin Pak Umar, jadi kalau saya menggunakan logika juga statistik ini kan, kalau beliau kan pasti ahli statistik. Jadi kalau di dalam ilmu statistik itu kan ada sebaran normal. Sebaran normal itu kan berarti yang sangat-sangat miskin itu sedikit, yang sangat-sangat kaya kan juga sedikit gitu loh. Tetapi yang berada di banyak kan kayak gunung begitu bentuk. Kurva normal itu kan kayak gunung gitu. Artinya apa? Kebanyakan orang adalah berada pada kelas menengah. Jadi ya karena kelas menengah maka jadi artinya kalau tadi menggunakan video kan tadi absolut kelas gitu ya. Jadi ada 10 kelas, masing-masing kelas adalah tadi kalau di Indonesia kelasnya 29.000 begitu. Jadi barangkali kalau kita menggunakan logika statistik lagi mestinya adalah kalau kita menggunakan kurva normal, normal itu apa saja? Orang yang sangat pintar itu sedikit, orang yang sangat bodoh itu sedikit. Logika dengan desi tadi, orang yang sangat-sangat miskin itu sedikit. Sangat-sangat kaya juga sedikit. Nah, nanti kenongahnya maka kebanyakan golongan adalah berada pada golongan menengah. Jadi logikanya seperti itu barangkali. Mohon izin, makasih.
1: Oke, baik Pak Dokter, ini semakin menarik nih. Dan kami masih membuka kesempatan bagi pendengar Pro 1 RRI Tarakan, baik yang ingin menghubungi melalui line telepon di 082-1532-9845 atau yang ingin memberikan komentarnya melalui channel YouTube RRI Tarakan Official. Kita coba bacakan, ada Bapak Kamurul Jamal yang sudah dipilih operator kita. Tolong coba kasih gambaran bagaimana distribusi tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pengelompokan desil 1 sampai desil 10. Terus kedua, lalu apakah data terpadu kesejahteraan sosial DTKS sudah akurat memetakan penduduk di desil 1? Ada juga dari Kalimantan Press, apakah kesejahteraan kita di daerah sekarang menurun mengingat semua anggaran ditarik ke pusat? Ya, ini pilihan dari operator kita yang akan kita bahas satu persatu untuk menjawab pertanyaan masyarakat kita melalui kolom komentar channel YouTube RRI Tarakan Official. Langsung saja nih kali Pak Umar nih, karena ini sedikit ke BPS ini lebih utama ya.
2: Berarti ini pertanyaan dari Pak Kamurul Jamal ini sama dengan pertanyaan dari Pak Margio ya, terkait dengan gambaran desil. Jadi kalau tadi Pak Margio bilang kalau misalnya mengikuti distribusi normal maka akan imbang antara sisi kiri di sisi kanan mengecil tapi tengah-tengah tinggi ya.
1: Tinggi.
2: Tapi situasinya tidak seperti itu Pak. Situasinya itu cenderung berkumpul di sisi kiri, di sisi desil rendah. Jadi secara nasional digambarkan begini. Jumlah penduduk Indonesia itu terpusat pada desil 3 sampai dengan desil 5. Berkumpul di situ. Jadi tergambar ya Pak. Jadi yang miskin itu, maksudnya bukan miskin ya, kategori 3 sampai 5 itu.
1: 3 sampai 5 ya.
2: Itu ngumpul apa berkutat di situ. Sehingga karakteristik desil 3 dengan desil 4 atau desil 4 dengan desil 5 cenderung mirip. Dan itu sesuai dengan hasil survei sosial ekonomi nasional di mana jadi kami kan tidak hanya menghitung jumlah penduduk miskin ya. Tapi juga kami menghitung yang namanya P1, tingkat keparahan apa tingkat kedalaman kemiskinannya, dan yang kedua adalah tingkat keparahan kemiskinannya. Jadi sebagai gambaran adalah begini. Kalau misalnya bicara angka kemiskinan itu adalah jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Nah, sementara kalau tingkat kedalaman kemiskinan itu adalah ini membandingkan antara pendapatan di antara kelompok miskin itu ya. Dan kemudian kalau tingkat keparahan diambil titik tertentu dan dibandingkan dengan pendapatan dari kelompok miskin ini. Untuk Tarakan ya, angkanya itu sangat-sangat rendah. Dan ini menggambarkan bahwa

0: situasi antara orang yang miskin dengan rentan miskin atau hampir miskin itu secara kasat mata relatif sama. Ini yang perlu disadari. Ini yang perlu disadari oleh kita semua, sehingga saya yakin dinas sosial pun akhirnya menjadi kesulitan untuk membedakan mana yang harus terima bantuan, mana yang tidak terima harus bantuan, karena harus di situ ada garis demarkasi mana yang boleh, mana yang tidak, kan gitu.
1: Iya.
0: Yang berikutnya adalah tadi ya situasi yang memang menceng kiri tadi, Pak, menceng kiri ini akhirnya tadi menggambarkan situasi yang tadi mirip. Yang selanjutnya adalah bagaimana mendeteksi terkait dengan mana yang layak, mana yang tidak. Oleh karenanya dalam hal ini ya, karena BPS diminta untuk tadi mengelola data, maka memberikan masukan tidak hanya tiga data tadi, tapi juga harus melibatkan data yang lain. Di antaranya misalnya, salah satu gambaran terkait dengan konsumsi rumah tangga itu bisa dilihat dari penggunaan konsumsi listriknya.
1: Listrik ya.
0: Oleh karenanya pada titik-titik tertentu, pada daya listrik tertentu, maka itu menggambarkan bahwa itulah tingkat konsumsi keluarga tersebut. Makanya penting kiranya dalam hal ini adalah penggabungan data TTSN dengan kolaborasi dengan data ID PLN. Karena di sini menggambarkan, Pak, kalau orang pendapatan besar tidak akan berani dia pakai daya 2200 ke atas.
1: Ya.
0: Dia akan berpikir. Tapi kalau misalnya dia mampu, dia akan pasang AC dan sebagainya seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, keterlibatan data samsat, kepemilikan kendaraan.
1: Kendaraan.
0: Nah, berkaitan dengan kepemilikan kendaraan ini, ada satu hal yang ingin saya sampaikan adalah kita harus belajar tertib administrasi. Karena hari ini setiap kepemilikan aset itu mesti dikaitkan dengan nomor induk kependudukan. Kadangkala ketika kita tanya kepada seseorang, Pak, asetnya apa saja? Oh, itu mobil di garasi punya siapa? Oh, lain punya saya. Itu punya anak saya dan sebagainya dan sebagainya. Intinya itu satu-satu hal yang kemudian menjadi absurd terkait dengan data yang kita kumpulkan. Oleh karenanya penting kiranya kita sebagai warga negara. Misal contoh, kita sudah bosan dengan sebuah kendaraan, misalnya roda dua, dan kita berencana mengganti kendaraan tersebut. Maka pastikan bahwa ketika kita melepas kendaraan tersebut, maka itu sudah tidak ada kaitannya dengan NIK salah satu dari keluarga kita. Karena itu akan tercatat, Pak, dan itu hubungannya dengan pajak progresif tadi. Semakin banyak kita memiliki aset, maka potensi pajak progresif itu akan menjadi besar. Dan satu kenyataan yang harus kita pahami juga bahwa jumlah kendaraan kita itu setara dengan jumlah penduduk kita. Bahkan kita sering dapati satu rumah ada 5 jiwa, ada 5 juga kendaraannya. Dan ini yang kemudian perlu disadari bahwa perubahan desil ini juga ikut dipengaruhi oleh kepemilikan aset yang dimiliki oleh sebuah keluarga.
1: Oke, kita tahan dulu Pak Umar, kita coba menerima aspirasi warga kita pada pagi hari ini. Kita coba sapa. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa dan dari mana, Pak?
2: Bang John.
1: Oke, baik Bang John, langsung disampaikan Bang John.
2: Iya. Ini kalau saya mendengar dari ketiga narasumber menarik ya.
1: Iya.
2: Kalau nanti ditanyakan misalnya kepada masyarakat, tentu masih ada yang merasa itu sih kurang adil, bisa jadi itu ya masih pilih-pilih. Nah, ini menjadi apa ya, subjektif dari siapa saja yang menilai, itulah yang menentukan. Nah ini apalagi kalau ini, kalau saya mendengarnya dari awal sampai akhir, ini anggaran dari pusat, lalu daerah itu seperti apa perannya. Jadi begini, kalau saya melihat ya, misalnya fungsi dari BPS itu, saya kira belum terlalu maksimal ya, dalam arti mengecek benar-benar. Jangan-jangan ya mengkategorikan, karena sudah memang ditentukan dalam versi sendiri. Ini yang sulit.
1: Okay.
2: Ketika dilihat misalnya rumah, ini saja ya, rumah kelihatan itu memang bagus. Yang bagus betul sekali. Tapi kontrak. Tapi dia ngekos. Ini tidak menjadi penilaian atau seperti apa. Ataupun yang kita ambil ini dalam bentuk keluarga. Atau sehingga dicek itu keluarganya dari mana. Ini perlu kita pengusutannya lebih lanjut. Kecuali dia secara pribadi. Belum banyak yang tidak sejahtera. Bahkan kalau saya bisa katakan banyak yang layak. Sehingga kalau dia misalnya tinggalnya di tempat yang kontrak. Terus juga baru menerima pekerjaan. Itu belum tentu kita bisa mengatakan sudah sejahtera. Nah ini yang masuk-masuk di sini ini hanya sekedar untuk mendata saja, menyenangkan data saja di BPS yang diperlukan ya kepada Kemensos. kan nggak mungkin langsung ke daerah. Jadi hanya menerima bersihnya saja. Dia tahunya dasarnya itu, tapi nggak melihat. Misalnya ada fungsi-fungsi yang di lingkungan pemerintah daerah sendiri. Ada RT-nya, ada kelurahan. Seperti apa perannya? Nggak bisa kita ngambil dan di secara subjek itu pasti nggak akan ketemu itu, Pak. Kita bahkan tidak bahkan masih ganda benar betul memang ada sanggahan, tapi sanggahan ini belum ada sosialisasi. Kita tidak melihat secara keseluruhan aspek-aspeknya desil itu walaupun sudah ditentukan seperti itu. Kalau saya mau tetap dikatakan layak, kemungkinan masih banyak yang bisa jadi itu layak. Karena kita mengukurnya dari hal-hal pengukuran dari hal lain. Makanya saya katakan belum jadi. Ini belum tentu objektif ya. Apa yang dikatakan dari UB juga tadi itu banyak kategori yang disampaikan. Jadi saya pikir ada evaluasi. Kalau memang ada sanggahan itu di dalam media online, lebih baik dikunjungi. Ini per orang atau per keluarga? Ini harus jelas. Belum tentu banyak kesejahteraan. Kalau dia ngontra atau ngutus atau dia berbiaya walaupun tidak dapat pekerjaan, tidak bisa dikatakan sejahtera dari mengukur pendapatan yang diterima. Itu saja dari saya.
1: Baik, terima kasih banyak Bang Nyong atas masukannya, dan kami masih membuka kesempatan Anda masih di line telepon yang sama di 082153209845 atau melalui channel YouTube RRI Tarakan Official. Anda bisa meninggalkan pertanyaan ataupun tanggapan melalui kolom komentar yang tersedia. Langsung saja nih Bang Umar, ini juga menyinggung nih Bang John, bagaimana kepercayaan publik juga nih terhadap upaya-upaya BPS untuk agar data lebih valid atau seperti apa? Silakan.
3: Jadi berkaitan dengan tadi komentar Bang John tadi, yang pertama ya berkaitan dengan pemotretan desil itu basisnya keluarga. Ini perlu dicatat. Jadi basisnya keluarga. Maka tadi saya sampaikan bahwa ketika misalnya dalam sebuah keluarga ada salah satu anggota keluarganya yang kemudian tergambar dari BPJS ketenagakerjanya mendapatkan pendapatan yang relatif mapan, tentu akan berdampak kepada desil yang bersangkutan. Terus bagaimana terkait dengan sanggah desil ya? Nah, sanggah desil ini ada tiga kanal yang disediakan sebetulnya. Yang pertama terkait dengan cek bansos. Cek bansos ini melalui Kementerian Sosial. Yang kedua melalui aplikasi SIGNG, melalui operator yang ada di kelurahan. Jadi melalui operator yang ada di kelurahan itu bisa dilakukan sanggah desil melalui aplikasi SIGNG. Dan yang ketiga adalah terkait dengan cek DTSN yang disediakan kanal khusus yang bisa dicari ya, dalam artian bisa dicari informasinya di setiap kantor BPS di seluruh Indonesia berkaitan dengan bagaimana mekanisme terkait dengan sanggah desil ini. Dan kemudian Dari semua permintaan sanggah desil ini, maka ada sebuah terkait dengan ini ada SOP tersendiri, yaitu untuk mengecek kebenaran terkait dengan isian-isian tersebut. Oleh karenanya ini menjadi kolaborasi dari semua pihak. Kolaborasi semua pihak antara PPS, kemudian dengan Kemensos, dan berbagai diantaranya elemen seperti misalnya petugas pendamping PKH. Tapi sebagai catatan, saat ini pendamping PKH juga sayangnya tenaga terbatas di Tarakan dan juga di wilayahnya juga terbatas. Oleh karenanya bisa jadi kita butuh waktu ya, kami butuh waktu untuk proses terkait dengan verifikasi dari data-data tersebut. Selain itu juga terkait dengan verifikasi ini juga bisa dilakukan oleh pihak kelurahan, dan dalam hal ini ada terbit surat terkait dengan hal itu diketahui oleh lurah terkait dengan kondisi sosial ekonomi dari keluarga yang bersangkutan. Oleh karenanya kemarin sempat ramai ya, ada warga yang masuk desil 10, tapi begitu dilakukan perbaikan desil dia turun menjadi desil 3 sesuai dengan karakteristik dari keluarga yang ada. Dan sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa data SN ini, data tunggal sosial ekonomi, sekali lagi masih belum final ya. Karena memang butuh untuk bisa menyamakan terkait dengan data ini butuh momentum terkait dengan pendataan yang sifatnya masif. Dan ini sekali lagi terus dilakukan pemerintah, dan mudah-mudahan memasuki tahun 2027 nanti itu data ini sudah mulai menggambarkan situasi yang relatif memenuhi, dalam artian menyempurnakan dari mungkin ada kelemahan di data yang satu dengan data yang lain. Jadi sekali lagi butuh kontribusi semua pihak, dan tadi penting buat kita untuk selalu tertib administrasi. Contoh kayak tadi kan masalah
0: misalnya anaknya sudah tidak tinggal di dalam sebuah keluarga tersebut, maka pastikan dia sudah pisah kakak. Itu juga akan berpengaruh soalnya. Okay. Terus juga terkait dengan kepemilikan aset, pastikan bahwa aset-aset kita itu memang surat-suratnya atau semua bukti kepemilikannya itu sudah sesuai. Jangan sampai aset yang sudah kita lepas tapi itu masih tercatat sebagai aset kita dan mengesankan bahwa kita ini masuk kategori mapan. Dan itu yang perlu dilakukan perbaikan oleh kita semua. Jadi memang sekali lagi pemerintah mengajak kita semua untuk sekali lagi tertib administrasi sehingga perencanaan itu betul-betul bisa menggambarkan dari data yang betul-betul valid.
1: Saya kira. Okay. Baik, Bang Alifari, ada yang ingin ditambahkan dari pertanyaan Bang John dan beberapa yang ada di kolom komentar YouTube RRI Terkan Official. Silakan.
4: Iya, merespon dari pertanyaan di layar. Sekarang ini Dinas Sosial tidak pakai DTKS lagi ya, karena sudah ada DTSN. Semua data itu terpusat ke DTSN. Nah, berkenaan dengan bansos-bansos yang hilang itu sebenarnya ada banyak sebab, tadi sudah kita bahas. Salah satunya yang belum saya sampaikan karena NIK-nya itu terbaca di aplikasi ini, ikut judol misalkan Bang, judi online, itu langsung otomatis. Kemudian yang saya ingin sampaikan berkenaan dengan kenapa data DTSN ini berpotensi tidak akurat ya, karena dua hal kalau menurut saya. Satu, dari objek petugasnya yang kemudian saat mendata ada human error ya. Yang kedua, dari masyarakat yang didata begitu. Saya bahas yang pertama, pengalaman saya, curhat sekalian aja ya. Saat ada petugas sensus apa kemarin terakhir itu, ekonomi ya?
1: Ekonomi.
4: Datang kan ke rumah saya, tanyalah kakak KTP, kemudian berapa pendapatan, istri kebetulan mau pergi, dia sampaikanlah data, jumlah penghasilannya. Saya juga, istri kan sudah keluar ya, gak ada di rumah lagi. Nah, siang si petugasnya tuh nanya, berapa pengeluarannya Pak? Wah, saya tidak tahu, saya bilang. Istri saya semua yang ngurus pengeluaran. Sehingga saya tidak bisa sebut angka. Nah, ini kasih nomor ya, nanti Mbak wawancarai langsung. Saya tanya sama istri, sampai hari ini itu tidak ada wawancara yang dilakukan oleh petugas. Nah, bisa jadi itu kan harus diisi tuh di dalam aplikasi sensus itu, berapa pengeluarannya. Bisa jadi itu diisi di sembarangan. Ini curhat karena saya mengalami langsung kan. Berarti petugasnya yang bermasalah. Itu sampel, baru satu sampel gitu ya. Yang kedua, dari yang diwawancarai, ada yang bertanya, Bang, gimana saya diwawancarai sama sensus nih, saya jujur gak? Nah, berarti kan ada niatan gak jujur berarti di antara oknum-oknum masyarakat. Sehingga ketika dia tidak jujur, berpengaruh lah kepada urutan desil dia. Nah, maksud saya, kalau memang faktanya dia sudah jujur, kemudian dia layak dibantu, kemudian dianya keluar dari desil, maksudnya dari jadi desil 1 sampai 5 menjadi desil 6, itu sudah disebut dari Pak Umar ya, ada kanalnya. Teman-teman bisa install aplikasi di Play Store namanya Cek Bansos. Nah, di dalam Cek Bansos itu ada usul masuk DTSN, ada usul bansos, ada usul pembaharuan pemutakhiran desil. Nah, di situ bisa, Bang. Nah, saya kasih trik-triknya nih di media RRI ini. Satu, kalau di situ ditemukan warga yang sudah mampu dia, kemudian dia sebenarnya harus dikeluarin ya. Saya kasih triknya, 10 rumah di depan kiri, kanan, belakang, depan, itu install aplikasi semuanya. Difotoin, disanggah. Jadi kalau sudah 40 orang nyanggah itu satu orang, itu kan jadi atensi di pusat. Nah, dia dipertimbangkan untuk dicoret. Jadi yang nyanggah itu bukan satu orang. Jadi tetangga-tetangga yang tahu, yang protes, oh, kok dia ini masih dapat? Nah, itu bisa berkontribusi untuk sanggah dia. Tapi tetap, nanti ada petugas dari Dinas Sosial yang diperintahkan untuk verifikasi lapangan langsung. Yang kedua, melalui tadi disempat disebut Sik NG ya, di kelurahan itu sudah kami dekatkan layanannya ke masyarakat Bang, untuk ngusul bansos-bansos itu kan. Di kelurahan masing-masing cukup bawa kartu keluarga, usul yang namanya penurunan desil ya. Karena yang punya kewenangan untuk menurunkan desil itu adalah operator Sik NG di kelurahan. Mekanismenya bagaimana? Bisa melalui musyawarah kelurahan. Nanti berita acara, tanda tangan lurah, saksi-saksi akan dikirim ke Dinas Sosial, berita acaranya ditetapkan oleh melalui SK Wali Kota. Tadi ya, per 3 bulan ya Pak perbaruan datanya. Nah, ini kesempatan ya bagi masyarakat Kota Tarakan yang ingin turun desil karena memang layak dibantu, itu melalui kanal Cek Bansos tadi, melalui operator CNG Kelurahan. Dan ada lagi nih, nyambung ke Pak Umar tadi, melalui apa Pak yang di DTSN tadi, yang di BPS, cari di BPS masing-masing. Nah, itu ada, kita baru ngeluarin terbaru, Perlinsos namanya Bang, perlinsos.kemensos.go.id, itu connect tuh. Begitu kita masuk melalui Gmail, Nanti ada aplikasi, ada menunya pemutaran kekinian DTSend. Nanti di situ klik, muncul dia connect ke DTSend.bps. Nah, jadi di situ disediakan form tadi yang dimaksud Pak Umar ke Perlinsos. Jadi masing-masing sudah connect di situ, Bang. Nah, artinya di sini teman-teman tadi memang sempat disampaikan oleh Pak John ya tadi yang nelpon ya. Dan kemudian di layar mungkin kurang sosialisasi. Nah, di sinilah saya meminta kepada masyarakat yang mendengar, kalau memang orang itu sudah tidak layak lagi dibantu karena mampu, ya tadi trik-triknya gitu ya. 10 rumah kiri, kanan, depan, belakang,
1: sangga,
4: kasih caption gitu ya, kasih bukti-bukti, nanti akan cek lapangan langsung. Nah, sudah potensi dia dikeluarkan. Karena banyak yang rata-rata tidak bisa dikeluarkan gara-gara tadi, Bang, yang nyangganya cuma satu gitu kan.
1: Oke.
4: Sementara seperti itu, Bang.
1: Oke. Baik, langsung saja nih Pak Margiono, waktu kita masih ada sekitar 5 sampai 10 menit ke depan. Ada masukan lagi berkaitan dengan beberapa penelpon kita pada pagi hari ini. Silakan. Ya.
5: Jadi kalau saya menanggapi bahwa tujuan dari pembangunan itu adalah mengarahkan kepada kemandirian. Jadi kalau tadi misalnya katakanlah fakta di lapangan bahwa Pak Umar menyatakan bahwa menceng ke kiri, itu artinya memang kita banyak yang miskin. Dan mungkin itu juga terkonfirmasi kembali bahwa pendapatan pemerintah dari sisi pajak itu berat. Berarti ya karena memang banyak yang miskin. Jadi karena kalau banyak yang miskin, ini maka arah dari pembangunan itu harus memperkecil yang miskin dan menggerakkan mereka menjadi lebih kaya. Nah, untuk menuju ke situ maka tentunya juga kita membutuhkan skema bagaimana yang saya sebutkan tadi adalah bantuan itu bersifat efisien. Efisien itu ya kalau memang orang itu memiliki kemampuan, orang itu katakanlah memiliki daya beli yang tinggi, ya tidak perlu kita bantu kembali. Nah, kalau itu tidak bantu, maka tentunya ini pelan-pelan nanti akan bantuan atau penggunaan dana pemerintah yang digunakan untuk subsidi itu akan lebih tepat sasaran. Kalau ya tepat sasaran itu ya akan memberikan manfaat yang banyak sekali. Kita bisa membangun fasilitas kesehatan yang baik, kita bisa membangun pendidikan, kita bisa membangun kesehatan. Jadi larinya ke sana. Jadi saya kira memang kita semua memang harus jujur, kita harus menyatakan apa adanya dan tidak tetapi nampaknya kejujuran ini saya kira tidak hanya berangkat dari BPS, tetapi nampaknya juga makin digiring oleh sistem. Oleh sistem itu misalnya kalau orang terima beasiswa anaknya kan terkonek dengan NIK anaknya dengan bapaknya kan gitu. Kalau misalnya terima katakanlah jadi termasuk lembaga sosial yang memberi bantuan, misalnya kalau saya di grup itu ada grup Tarakan Cerdas ya, ada Basnas itu ngasih bantuan, menurut saya itu juga harus diadministrasikan. Tidak bisa tidak diadministrasikan. Kalau tidak diadministrasikan kan berarti kan tidak terdeteksi, padahal kan akan menambah transfer. Jadi saya kira ini tugas kita selanjutnya, mungkin pemerintah dalam hal ini mendorong lembaga-lembaga apakah NGO atau lembaga sosial lainnya, kalau memberi bantuan adalah mencatat. Karena kalau tidak dicatat maka seakan-akan miskin terus, padahal orangnya sudah kaya. Mungkin itu Pak Agar. Jadi artinya. Menyambut apa yang disampaikan Pak Umar tadi itu.
1: Bagi bantuannya keluar rutin tiap bulan.
5: Ya kalau gak dicatat akhirnya seakan-akan miskin, padahal dia kan sudah kaya. Jadi saya kira terus yang kedua tadi saya salut sekali. Kalau tadi misalnya kata kita menggunakan asumsi kacamatanya dari Jakarta, ternyata Tarakan memiliki mekanisme dalam penetapan kemiskinan yang melalui RT, melalui masyarakat, itu saya kira luar biasa. Jadi artinya validitas datanya menjadi sangat akurat, saya kira seperti itu. Dan ya, dan terus apalagi tadi kalau Pak Umar berbasis NIK, orang tidak bisa berbohong, sudah tidak bisa, karena semua aktivitasnya tercatat, apakah itu asetnya, apakah pendapatannya, apakah bantuannya. Jadi sekali lagi mungkin tambahan saya yang menambahi Bapak-bapak tadi, untuk lembaga-lembaga sosial yang memberikan bantuan kepada siapapun maka harus dicatat dan terkonek kepada sistem, karena kalau tidak nanti miskin terus, Pak, akhirnya mencengnya tetap menceng ke kiri. Supaya ini mencengnya normal maka harus kita gerakkan. Jadi itu terkoneksi. Jadi, makasih. Itu, Mas.
1: Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Margiono. Kembali lagi ke Pak Umar, masih ada waktu kita beberapa menit ke depan, ada himbauan atau penyampaian kepada masyarakat kita.
6: Siap.
1: Silakan.
6: Kalau tadi Pak Margio tadi supaya tidak menceng kiri gimana caranya? Maka caranya adalah terima petugas sensus ekonomi. Karena apa? Semua usaha harus dicatat. Karena kita sedang melakukan diagnosa. Kalau misalnya ini penyakit ya, Ini kan sebetulnya dokter sedang nanya, keluhannya apa? Maka ketika sensus ekonomi itu ilustrasi juga demikian. Maka penting bagi kita semua untuk terlibat aktif di dalam sensus ekonomi ini dan menceritakan semuanya terkait dengan semua usaha yang dikelola dan sebagainya, sehingga memberikan gambaran kepada kita semua terkait dengan situasi ekonomi di negara kita. Yang berikutnya adalah ketika semua sudah tercatat, maka semua data ini itu sebesar-besarnya untuk kepentingan daerah. Jadi tidak hanya pusat, tapi juga daerah. Daerah dalam ini badan perencana dan sebagainya itu akan melihat, membangun basis perencanaan juga by data sensus ekonomi ini. Agar tadi rencana ke depan sampai 10 tahun ke depan itu kondisi ekonomi kita makin baik dan tadi potensi pajak kita juga akan semakin besar. Karena ini belajar dari hasil sensus tahun 2006. Tahun 2006 itu tergambar bahwa sebagian besar, lebih dari 99% itu usaha berbasis UMK, usaha mikro kecil menengah. Dan dari situlah kemudian pemerintah melakukan regulasi terkait dengan perlindungan kepada usaha UMKM ini. Agar apa? Agar ada bantuan dan akhirnya sebagai contoh. Ketika sebuah usaha kecil punya NIB saja, hanya bermodal NIB saja dia sudah bisa mendapatkan bantuan modal dari perbankan. Dan ini salah satunya adalah hasil dari sensus ekonomi tahun 2006. Harapannya adalah dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini akan muncul regulasi baru yang akan memperkuat dan menaikkan kelas dari setiap jenis usaha. Baik itu mikro naik ke kecil, kecil naik ke menengah, menengah naik jadi besar. Dan saya kira itulah yang diharapkan dari kegiatan sensus ekonomi. Oleh karena ayo bagi yang belum terdata, hubungi nomor yang ada di website kami, di IG kami gitu ya. Itu hubungi itu dan pastikan bahwa kita semua tercatat dalam kegiatan sensus ekonomi 2026. Karena apa? Satu jiwa, satu usaha penting dalam sensus ekonomi 2026.
1: Artinya juga perlu ada evaluasi petugas nih Bang ya, seperti disampaikan Pak Al-Ghifari. Oke. Baik, langsung Bang Algi, ada closing statement ingin disampaikan kepada masyarakat? Silakan.
4: Baik, saya kira ada tiga hal yang bisa kita maksimalkan untuk menjaga DTSN ini berkualitas ya. Namun saya ingin menyampaikan kesejahteraan itu tidak diukur murni melalui desil ya. Yang harus kita lihat adalah real di lapangan, karena faktanya desil juga yang sudah-sudah bermasalah. Nah, maksud saya untuk memperbaiki itu semua ada tiga hal. Satu, pilar individu dan keluarga. Mengapa? Satu, orang-orang yang menerima bansos itu sebenarnya ada mekanisme yang namanya graduasi ya. Dia graduasi itu ada beberapa hal. Satu, graduasi karena dia sudah lama menerima PKH misalkan ya, sudah 5 tahun ke atas atau 10 tahun. Nah, dia otomatis ada graduasi secara sadar. Nah, dia mengatakan kepada pendamping PKH, Pak kayaknya ada yang lebih yang miskin daripada saya mau keluar nih. Nah, itu namanya graduasi. Berarti ada peran individu, keluarga, kesadaran dari mereka untuk membantu orang-orang yang di bawahnya yang sebenarnya lebih layak dibantu. Graduasi. Yang kedua dari individu dan keluarga pun harus tadi jujur dalam menjawab pertanyaan dari petugas sensus, kan begitu. Pendapatannya, penghasilan dan seterusnya supaya data itu berkualitas. Pilar yang kedua adalah pilar masyarakat. Kontrol sosial masyarakat terhadap data ini harus kemudian ditingkatkan. Banyak di antara yang datang ke dinas sosial itu hanya ngomong, omong-omong istilah kata. Pak, ada yang dapat bansos pakai gelang, pakai ini segala macam. Ya, ya, kalau ngomong tapi tidak ngeklik itu cek bansos sangga, ya sampai kiamat pun nggak akan kemudian
1: berubah
4: gitu. Harus ada action-nya, bukan omong-omong. Nah, caranya mereka yang tadi melihat itu betul-betul sudah mampu ya, sehingga harus dikeluarkan. Nah, itu tadi triknya, install di Play Store, cek bansos ya kan, minta ajarin tuh yang kiri dan kanan depan belakang 10 orang, ajarin cara gunainya, kemudian sangga bareng-bareng. Nah, itu menjadi atensi dari Kemensos untuk kemudian mengutus petugas cek lapangan. Pasti ampuh tuh kalau sudah disangga banyak orang. Itu yang disebut dengan kontrol sosial masyarakat. Bukan hanya untuk menyanggah. Ada juga yang bilang, Pak, ada di daerah saya yang tidak mampu tapi belum dapat bantuan. Sama, install aplikasi itu. 10 kiri, 10 kanan, depan belakang, install. Usul masukkan si yang bersangkutan. Nah, kalau tadi yang nyanggahnya banyak, kalau ini yang ngusulin banyak. Nah, maksud saya inilah yang disebut dengan kontrol sosial masyarakat. Supaya data itu berkualitas. Ini untuk nge-backup tadi ya Pak ya, ada oknum-oknum yang seperti yang saya bilang tadi yang saya alami untuk yang bermasalah. Yang ketiga, pilar pemerintah atau negara. Nah tadi, dari Dinas Sosial sendiri sudah menyusun ya Perwali nomor 50 tahun 2024 yang hari ini sedang berproses untuk revisi menyesuaikan dengan variabel-variabel yang ada di DTSEN. Nah, mungkin dalam waktu dekat bisa kami usulkan ke pimpinan undang BPS, undang dari akademisi untuk menyempurnakan cara pemeringkatan ya. Nah, kami sudah coba secara manual, mungkin secara statistik akan lebih mantap lagi berkualitas Perwali ini. Dan peran pemerintah atau negara tidak melihat lagi-lagi tadi ya, kemiskinan seseorang hanya sekedar data di atas kertas. Karena kalau kita lihat yang sudah-sudah banyak laporan ke atasan ABS ya. Asal. Ada setiap hari sembelih 1000 sapi. Ternyata bermasalah. Nah, maksud saya itu data. Ya. Data di atas kertas. Maksud saya desil bolehlah ada usaha untuk merankingkan ya, memperingkatkan. Tapi yang harus dicek adalah tadi ada mekanisme yang bagus per 3 bulan diupdate. Nah, disitulah gunanya tadi orang-orang cek bansos untuk dia digas lagi gitu ya. Kemudian si NG-nya juga banyak orang yang ngadu di sana. Nah, cuman saya ingatkan lagi, saya menghimbau tolong bagi operator si NG yang sudah ngusul ya, berkasnya jangan nyelip gitu. Ada orang sudah nanya, kemudian Pak, sudahkah diinput? Ternyata berbulan-bulan apa namanya belum, lewat dari 3 bulan. Berarti kan ada yang masalah nih. Ya. Akhirnya orang itu sangat disayangkan kalau lapor ombudsman kan begitu. Nah, artinya tiga pilar ini kalau kita maksimalkan, insya Allah kesejahteraan masyarakat Tarakan dan di nasional itu akan lebih berkualitas. Terima kasih Bang.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Bang Al-Ghifari, Pak Umar, Pak Margiono telah hadir di studio Pro 1 RRI Tarakan. Memang kalau bicara soal mengukur pendataan ekonomi masyarakat ini nggak cukup waktu satu jam nih. Masih banyak yang hal yang ingin dibicarakan, tapi kita harus akhiri karena waktu kita terbatas. Dan nanti kita akan berjumpa kembali dalam mungkin topik yang mirip-mirip sama itu di dialog Sepak Kaltara ke depannya. Dan pendengar, karena waktu kita terbatas, maka kami harus akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan mewakili segenap kru yang bertugas, saya Setia Dialazis pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar RRI, program Masatukan Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini, dari miliknya Mak Jirok Merdeka yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di menit ke-15 meninggalkan jam 10 untuk pagi hari ini. Pendengar, tetap bersama kami di 97,9 MHz dari miliknya Maudy Ayunda. Tiba

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Bang, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau sama kan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh.

pendengar RRI, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, Java Jive, Kilau Dunia, akan kami hadirkan untuk Anda. Dan kami informasikan kepada Anda yang ingin berkegiatan di luar rumah, minimalisirkan untuk berkegiatan di luar ruangan, pendengar, karena kabut asap masih menyelimuti kota

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program

kebanggaan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Serina.
1: Eh, pagi juga, Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Ma Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah, Ma Cerina? Sini, saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, kah? Berarti masih aman tuh, Mace?
0: Aman tuh, Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Pendengar satu lagu dari miliknya Rida Sita Dewi, antara kita yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pendengar, kita akan masuk ke musik tradisional dan budaya. Lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda, lagu-lagu dari Sulawesi. Salah satunya dari miliknya Wadli JRJ, Tuo Masaromasi, atau juga dari, ada juga dari miliknya Ansar, Panggate Adia, dan juga dari Ida Fadila, Temu Jelingtona. Tetap bersama kami di 97,9 MHz, musik tradisional dan budaya.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Wih, gila, gila, gila, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila, gila, gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat, kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik, karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Tahukah Anda, pesawat dilarang terbang di kawasan rumah pesepak bola Lionel Messi. Larangan terbang atau no fly zone tersebut diberlakukan karena rumah Lionel Messi terdapat flora dan fauna yang terletak di wilayah Gava Catalunya, dilindungi oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup Spanyol. Suara bising pesawat dapat mengganggu habitat flora dan fauna. Selain itu, wilayah Gava Catalunya dengan pantai yang banyak dikunjungi wisatawan akan terganggu dengan suara pesawat tersebut, sehingga pemerintah melarang pesawat melintas di atasnya.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Dari miliknya Ansar S, Pengati Adia yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di 97,9 MHz. Dan pendengar dimanapun Anda berada untuk hari ini, tetap bersama kami di 97,9 MHz RRI Pro 1 Tarakan pastinya. Dan juga lagu musik tradisional dan budaya sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di 97,9 MHz. Pendengar, sekarang saya mau update untuk harga pokok Tarakan ya. Cabai merah itu naik, bawang merah turun. Jadi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tarakan merilis data terbaru perkembangan harga bahan pokok pasar pantauan pada Senin 31 Agustus 2026 dan Selasa 1 September 2026. Pemantauan mencatat pergerakan harga pada sejumlah komoditas utama bumbu dapur dan juga sayuran. Berdasarkan laporan harian tersebut, komoditas cabai merah besar mengalami penyesuaian kenaikan harga yang cukup signifikan, dan harga cabai merah besar yang sebelumnya dijual Rp65.000 per kilogram naik menjadi Rp5.000 menjadi 70.000 per gram per kilogram. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tarakan Jumanto dalam rilisan mengungkapkan tren kenaikan juga dialami komoditas cabai hijau besar di pasar tradisional. Bumbu dapur ini naik dari harga semula menjadi Rp40.000 per kilogram menjadi Rp45.000 per kilogram atau melonjak sebesar 12,50%. Selain kelompok cabai, kenaikan harga secara tipis menyasar pada komoditas bawang putih. Harga bawang putih merangkak naik sebesar Rp1.000 dari posisi sebelumnya Rp35.000 menjadi Rp36.000 per kilogram. Kendati demikian, beberapa komoditas hortikultura seperti lainnya ya mencatat penurunan harga yang cukup melegakan konsumen, yaitu seperti cabai rawit hijau yang mencatat penurunan terbesar yakni melandai di Rp10.000 dari Rp90.000 menjadi Rp80.000. Dan kabar baik juga datang dari pasokan komoditas cabai tiung kapal. Harganya terkoreksi turun dari Rp75.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Sedangkan jenis cabai tiung kampung tercatat stabil di angka Rp80.000 per kilogram. Belum ada kenaikan, belum ada keturunan, belum ada penurunan. Dan untuk bumbu utama dapur lainnya seperti bawang merah tercatat mengalami penurunan harga pasar. Pengecer melepas pasokan bawang merah seharga Rp38.000 per kilogram. Ini melandai dari hari sebelumnya sebesar Rp40.000 per kilogram. Jadi sektor sayur-sayuran turun mencatat tren penurunan, khususnya pada komoditas sawi putih. Pasokan sawi putih di pasar tradisional kini dilepas menjadi Rp22.000 per kilogram dari sebelumnya Rp25.000 per kilogram. Jadi pemerintah Kota Tarakan terus melakukan pemantauan berkala guna memastikan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok serta menjaga stabilitas pasokan bahan pangan dari masyarakat setempat. Baiklah pendengar RRI Programa 1 Tarakan, saatnya kita mengikuti berita olahraga dari Programa 3 Jakarta. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.
1: Klasemen La Liga telah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup FVC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Smash pakai defending it.
1: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung ambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang. Namun tembakan Buenda justru membentur Mr. Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang. Namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menutaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu mengikat keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
2: Really happy. It's a massive win. It's a top place.
3: Saya sangat senang. Valencia adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
2: I'm winning and I know how tough it is to win here. Yeah.
1: Sementara itu pemain Arsenal, Ebenezer, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
4: Yeah, thanks very much.
3: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
4: Tough, get 3 points and keep going.
1: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim. Setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia. AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Daniel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Matiaso dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.

0: panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
1: I mean, it's been a really tough, like...
2: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
0: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fall. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
0: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atasi perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang.

sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik satu poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.

Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Diger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Karupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Diger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik. Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2. Nantinya di fase grup Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2. Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Komentar operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itiloli.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah lakukan itu.

0: muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3, 4, 5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting 11, akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi gol kita tidak turun untuk memberi ruang. Makanya kemulungannya tetap ada.

pemain-pemain senior yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persik Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini kita ada back kiri namanya Randy Sandaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang ingin ke depannya. Dia diklaim pelatih untuk opsi menjadi inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main.

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Global pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Copper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra, putri, atlet putra, yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Ariela Sani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia, sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia, Amri, menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Masih di 97,9 MHz pendengar, sudah sama-sama kita ikuti warta berita olahraga dari RRI Programa 3 Jakarta. Dan sekarang kita kembali di RRI Pro 1 Tarakan, menemani Anda dengan musik dan informasi. Tetap bersama kami di RRI Programa 1 Tarakan, dan jangan lupa untuk menyaksikan berita Pagun Taka pada jam 1 siang.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wandi bilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Pendengar RRI Program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada, untuk hari ini saatnya kita mengikuti berita Paguntaka, dan untuk Anda dapat menyaksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Selasa 1 September 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Diti Handreni, inilah berita Paguntaka selengkapnya.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Paguntakan.

0: Pendengar, informasi pertama, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau di Kalimantan semakin memperpendek jarak pandang di sejumlah wilayah Kalimantan Utara. BMKG Tarakan mencatat pada jarak pandang di seluruh wilayah kota Tarakan sempat menyusut drastis hingga tersisa 1000 meter atau 1 kilometer. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
1: Jadi kalau saat ini kualitas udara di Tarakan berada pada level sedang ya, nah, kemarin sempat pada level tidak sehat ya, karena kemarin BMKG mencatat jarak pandang terpendek itu sempat 1000 meter ya.
2: Sebaran kabut asap, kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Kalimantan Barat, Tengah, Selatan hingga Kalimantan Timur kini berdampak signifikan pada jarak pandang dan kualitas udara di Kalimantan Utara, khususnya di Tarakan dan Kabupaten Bulungan. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Juwata Tarakan, Muhammad Sulam Kilmi mengungkapkan bahwa sebaran asap yang menyelimuti Pulau Tarakan merupakan kombinasi dari asap kiriman provinsi tetangga dan hasil kebakaran hutan dan lahan lokal. Di Kaltara sendiri, wilayah Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan menjadi penyumbang titik panas terbanyak saat ini. Sulam Kilmi menjelaskan, pada minggu kemarin, 30 Agustus 2026, jarak pandang di seluruh Tarakan sempat berada di titik terendah, yakni hanya 1 km. Hal ini berdampak langsung pada navigasi transportasi laut maupun udara.
1: Jadi kalau saat ini kualitas udara di Tarakan berada pada level sedang ya. Nah, kemarin sempat pada level tidak sehat ya, karena kemarin BMKG mencatat jarak pandang terpendek itu sempat 1000 meter ya, atau hanya 1 km saja.
3: Itu hari Minggu, Pak ya.
1: Hari Minggu kemarin. Tanggal 30 Agustus 2026.
4: Terasa di semua wilayah Tarakan Bapak itu?
1: Iya, di seluruh wilayah Tarakan.
2: Meskipun pada Senin pagi 31 Agustus kemarin jarak pandang Tarakan sedikit membaik ke angka 5 km dan tergolong aman untuk penerbangan, BMKG mengingatkan bahwa konsentrasi asap dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti arah angin dari selatan ke utara. BMKG mengimbau para nelayan dan pengguna jasa transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta rutin memantau informasi resmi cuaca dari BMKG dan kualitas udara dari Kementerian Lingkungan Hidup. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Tarakan terus ingatkan pengguna kendaraan roda 2 dan 4 untuk mematuhi rambu lalu lintas.
5: Wajib hukumnya masyarakat untuk mentaati dan mengikuti aturan yang sudah ditentukan.
6: Satuan Polisi Lalu Lintas Satlantas Polres Tarakan terus ingatkan pengguna kendaraan baik roda 2 dan roda 4 untuk mematuhi rambu lalu lintas walaupun tidak ada petugas polisi lalu lintas di jalan. Kanit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Tarakan, Ibda Priyatiningsih Nasir mengatakan tidak dapat dipungkiri masih banyak ditemukan pengendara kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang tidak menaati rambu lalu lintas. Padahal rambu lalu lintas di jalan dibuat untuk keselamatan pengguna jalan.
5: Di mana sangat tegas dan wajib hukumnya masyarakat untuk mentaati dan mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Jadi ketika sudah ada rambu, Pak, tidak perlu ada polisi yang berjaga. Setidaknya sudah ada undang-undang yang mengatur, kita kembalikan lagi ke masyarakatnya nih. Harus lebih mengutamakan keselamatan. Tidak boleh egois atau lalai dan melanggar. Karena hasilnya berdampak kepada pengendara yang lain yang sudah tertib.
6: Oleh karena Priyati mengajak pengguna kendaraan baik roda 4 dan roda 2 untuk mematuhi rambu lalu lintas, baik seperti larangan parkir di sembarang tempat, kendaraan satu arah, dan lain sebagainya. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntakas siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan. Frekuensi 97,9 MHz. Stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz. YouTube channel RRI Tarakan Official. Audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Upaya Kalimantan Utara menuju kemandirian pangan masih dihadapkan pada tantangan besar, khususnya pada komoditas telur ayam yang hingga saat ini masih bergantung pada pasokan dari luar daerah hingga 70%. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
7: Kebutuhan telur khususnya dan daging ayam khususnya itu kita masih bergantung dari luar, itu sekitar 70%.
3: Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara, total kebutuhan telur di daerah ini mencapai sekitar 25.685 ton per tahun. Angka tersebut mencakup kebutuhan rumah tangga serta sektor non-rumah tangga seperti hotel, restoran, kafe, hingga program makanan bergizi gratis. Sayangnya, kapasitas produksi peternak lokal saat ini baru mampu menyuplai sekitar 2.279 ton per tahun. Alhasil, Kaltara mengalami defisit besar hingga 22.481 ton per tahun yang harus ditutupi melalui pengiriman dari Surabaya dan Makassar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kaltara, Suryanto Samaltaro, menegaskan pentingnya langkah bertahap untuk menekan angka ketergantungan tersebut.
7: Kebutuhan telur khususnya dan daging ayam khususnya itu kita masih bergantung dari luar, itu sekitar 70%. Kemudian untuk data, kalau kami bicara data di sini, produksi telur kita, kebutuhan kita itu per tahun lalu dan tahun ini diperkirakan, Pak izin Pak Ketua Komisi, 25.685 ton. Itu kemudian produksi kita cuma 2.279. Itu jadi kita defisit 22.481 ton.
3: Pemerintah daerah bersama DPRD Kaltara terus mematangkan langkah strategis mulai dari penambahan populasi ayam telur hingga pemberian bantuan bibit dan pakan guna mewujudkan kemandirian pangan di wilayah perbatasan. Jadi RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik di antaranya. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau di Kalimantan semakin memperpendek jarak pandang di sejumlah wilayah Kalimantan Utara. Upaya Kalimantan Utara menuju kemandirian pangan masih dihadapkan pada tantangan besar, khususnya pada komoditas telur ayam yang hingga saat ini masih bergantung pada pasokan dari luar daerah hingga 70%. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Jubair Diki mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
8: Sekian berita Paguntaka.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeflank gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool!

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti gila kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah, subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di 97,9 MHz atau untuk Anda yang mau ikutan, silakan langsung saja di TikTok RRI Tarakan dan langsung request lagu di sana. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dari miliknya Dewi Persik, Bintang Pentas akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Dari miliknya Dewi Persik, Bintang Pentas, kami informasikan kembali lagi untuk Anda yang ingin berkegiatan di luar rumah, diminimalisir berkegiatan di luar rumahnya karena kabut asap yang masih menyelimuti kota Tarakan tercinta. Jangan lupa untuk menggunakan masker.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

dari program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi dari miliknya Endang Wijayanti, Kehancuran Cinta, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di RRI Program Satu Tarakan. Selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan lagu yang sudah di request oleh pendengar dan juga penonton TikTok RRI Tarakan dengan judul Kopi Dangdut dari miliknya Fami Sahab. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar RRI, program satu kali informasi dan inspirasi Maggie Z, Gubuk Bambu. Prodangdut, dangdut adalah kita. Lagu selanjutnya di acara Prodangdut untuk hari ini yang udah direquest oleh Kak Juli dari miliknya Tuti Wibowo, Terajana. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

mendapatkan informasi dan inspirasi dari miliknya Rita Sugiarto Dua Kursi yang sudah kami hadirkan untuk Anda di menit ke-51 meninggalkan jam 2 untuk sore hari ini. Baiklah pendengar RRI program 1 dimanapun Anda berada, untuk hari ini aku mau sapa-sapa dulu iya. Ini teman-teman yang sudah bergabung di RRI Tarakan melalui TikTok, ada Aisyah, ada Karobita dari Kalsel, terus ada Kak Dul dari Banyuwangi, Dava Sapir ya dari kawasan industri Pulau Batam, izin menyapa, dan juga ada John dari Pulau Sadau nyimak ya. Oke, terima kasih banyak buat semuanya. Ada Arianti, ada Ocha juga, dan ada Kak Kiki juga ya, banyak sekali yang sudah bergabung di sini. Terima kasih banyak untuk semuanya. Pesona juga terima kasih. Untuk Kak Juli juga, ada Karel juga, ada Ono juga. Mau disapa satu-satu nih? Gak sempat ya. Ini lagu terakhir yang akan kami hadirkan untuk Anda dari miliknya Rafiq, Lirikan Mata. Dan akhirnya saya Diti Anggera ini harus pamit dari ruang dengar Anda di 97,9 MHz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda di Tarakan Sore hari ini. Saya Regita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, di antaranya akan kami hadirkan informasi-informasi menarik dan juga terbaru serta lagu-lagu pilihan tentunya untuk menemani Anda di sore hari ini. Dan tentunya juga hadir program-program unggulan seperti Lintas Banjar Nusantara ya di pukul 17 waktu Indonesia Tengah dan juga Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, pendengar, akan kembali kami hadirkan lagu dari Young Lex featuring Giselle dengan Masih Bisa Panjang. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

Zaris Aziz dengan tentang mimpi pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Kita menuju informasi yang pertama untuk sore hari ini, di mana Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI menerima sebanyak 9.205 pengaduan masyarakat sepanjang tahun sidang 2025 hingga 2026. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan seluruh aspirasi telah diteruskan kepada alat kelengkapan Dewan untuk ditindaklanjuti melalui rekomendasi kepada pemerintah. DPR juga telah menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan secara tertulis, baik secara fisik maupun online, melalui website DPR RI. Dari total 9.205 pengaduan tersebut, sebanyak 7.055 pengaduan disampaikan melalui surat, kemudian 2.011 pengaduan disampaikan melalui website DPR RI, dan 139 pengaduan melalui alat kelengkapan Dewan atau AKD. Puan mengatakan seluruh aspirasi selanjutnya menjadi bahan dalam penyampaian rekomendasi kepada pemerintah. Fungsi pengawasan DPR, kata Puan, diarahkan pada berbagai isu strategis yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Selain menerima ribuan pengaduan masyarakat, DPR sepanjang tahun sidang 2025-2026 juga membentuk 42 panitia kerja atau panja pengawasan. Jumlah tersebut terdiri atas 27 panja yang masih berjalan dan 15 panja yang telah menyelesaikan tugasnya. DPR juga membentuk 4 tim pengawas, kemudian dibentuk juga satu satuan tugas untuk menjalankan fungsi pengawasan. Sepanjang periode yang sama, DPR RI mencatat telah menyelenggarakan 1.377 rapat, rinciannya 332 rapat untuk fungsi legislasi, 309 rapat fungsi anggaran, dan 736 rapat fungsi pengawasan. Puan menegaskan, kinerja DPR tidak cukup diukur dari banyaknya rapat atau produk legislasi yang dihasilkan. Menurutnya, ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana kerja DPR memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Pendengar Prosapter akan kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah mendorong penguatan koordinasi keumasan antar kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Langkah tersebut diperlukan agar komunikasi kebijakan lebih cepat sekaligus mampu menghadapi disinformasi, fitnah, dan kebencian serta hoax. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan kerjasama menjadi kunci menghadapi derasnya informasi pada era digital. Koordinasi yang kuat diperlukan antara kementerian, lembaga, pemerintah provinsi hingga kabupaten dan kota. Menurutnya, forum komunikasi keumasan juga dapat menjadi ruang evaluasi terhadap penyampaian informasi pemerintah. Evaluasi diperlukan ketika komunikasi suatu kebijakan dinilai lambat atau belum dipahami masyarakat. Forum tersebut, lanjut Mutia, diharapkan dapat berlangsung secara berkala dan dilanjutkan setiap tahun. Pertemuan rutin dinilai membantu pemerintah menyatukan narasi sekaligus mempercepat koordinasi komunikasi. Hal yang sama disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Kabakom Muhammad Kodari. Ia menilai komunikasi program memiliki posisi sama penting dengan pelaksanaan program pemerintah. Ia mengatakan pemerintah juga perlu memiliki agenda komunikasi yang teratur dan tidak hanya menunggu. Ruang informasi harus terus diisi dengan penjelasan mengenai kegiatan serta program pemerintah. Menurutnya komunikasi tersebut perlu menampilkan dampak nyata program bagi kehidupan masyarakat. Dengan begitu, program pemerintah memiliki wajah melalui masyarakat yang merasakan langsung manfaatnya. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya turut menyoroti besarnya jaringan keumasan pemerintah yang tersedia hingga tingkat daerah. Menurutnya jaringan tersebut perlu dipastikan bekerja maksimal dan tidak hanya menjalankan komunikasi satu arah. Humas pemerintah juga didorong membaca percakapan publik sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan. Pola komunikasi dua arah diperlukan agar pemerintah memahami perkembangan aspirasi masyarakat.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan menuju ke pukul 15.58 ada informasi mengenai 8 WNI diduga jadi tentara Rusia dan DPR tunggu verifikasi Kemlu. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan informasi mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut. Yakni dugaan direkrut untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Dev menjelaskan pemerintah melalui Kemlu RI saat ini masih melakukan verifikasi, yaitu verifikasi memastikan identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan mereka. Dev mengapresiasi langkah Kemlu melakukan penelusuran melalui perwakilan RI di Rusia serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Proses tersebut diperlukan untuk mengetahui bagaimana perekrutan dilakukan dan pekerjaan seperti apa yang sebenarnya ditawarkan kepada para WNI tersebut. Ia juga menyoroti kemungkinan adanya tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan tinggi yang dapat dimanfaatkan pihak tertentu. Menurut Dev, kondisi tersebut berpotensi membuat WNI menerima pekerjaan tanpa memahami secara utuh risiko dan konsekuensi yang mungkin dihadapi. Apabila hasil pendalaman pemerintah menemukan unsur penipuan, eksploitasi maupun jaringan perekrutan, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Ia menilai pemerintah perlu memastikan tidak ada WNI yang menjadi korban dari praktik perekrutan yang tidak transparan. Menurut Dev, perlindungan terhadap WNI harus menjadi perhatian utama dalam menangani dugaan perekrutan tersebut. Ia juga meminta koordinasi lintas kementerian dan lembaga diperkuat agar proses penanganan dapat berjalan secara terukur. Dev berharap Kemlu dapat segera menyampaikan hasil verifikasi mengenai keberadaan 8 WNI yang disebut dalam laporan tersebut. Komisi 1 DPR RI juga berharap kasus serupa dapat dicegah agar tidak kembali terjadi di kemudian hari. Informasi mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi bagian dari angkatan bersenjata Rusia sebelumnya disampaikan pihak Ukraina, yakni oleh Badan Intelijen Ukraina, Foreign Intelligence Service of Ukraine, melalui situs resminya. Dalam keterangannya, Intelijen Ukraina juga menampilkan dokumen identitas WNI yang disebut berkaitan dengan dugaan perekrutan tersebut. Sebelumnya, juru bicara 1 Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan pemerintah masih melakukan verifikasi melalui perwakilan RI di Rusia. Kemlu juga berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Gio dengan kamu, pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan kita menuju ke informasi berikutnya di mana Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Kusnunia Kalim, meminta perhatian terhadap anggaran Sapa UMKM pada 2027. Ia menyebut Sapa UMKM penting bagi pelaku UMKM dan mempertanyakan besaran anggaran program tersebut. Kusnunia menyampaikan hal itu dalam rapat bersama mitra kerja Komisi 7 DPR RI. Kusnunia meminta perhatian terhadap besaran anggaran Sapa UMKM pada 2027 karena program tersebut ditunggu pelaku UMKM. Sebagai pelaku UMKM, Kusnunia mengaku belum berhasil membuat akun Sapa UMKM. Ia mempertanyakan apakah platform tersebut masih dalam tahap pratinjau atau belum dapat digunakan untuk pendaftaran. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati meminta indikator program UMKM diperjelas. Indikator tersebut diperlukan untuk mengukur keberhasilan program dan ketepatan penggunaan anggaran. Rahayu menyampaikan hal itu saat membahas rencana kerja dan anggaran Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM. Meminta indikator tersebut mulai disertakan dalam pembahasan anggaran berikutnya agar keberhasilan program dapat terlihat lebih jelas. Rahayu kembali menyoroti persoalan missing middle dalam pemberdayaan UMKM. Ia mengingatkan bahwa UMKM tidak hanya mencakup usaha ultra mikro, tetapi juga usaha kecil dan menengah. Menurut Rahayu, Sapa UMKM diharapkan dapat mendukung penerapan One Data pada 2027 dan data tersebut perlu memberikan gambaran kepada Komisi 7 dan publik mengenai jumlah pelaku usaha yang berhasil naik kelas melalui pelatihan dan juga pendampingan. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember

Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Perhubungan memfasilitasi penggunaan pesawat udara registrasi asing untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dukungan tersebut diberikan pemerintah untuk memperkuat kegiatan pemadaman dan penanganan dampak bencana di berbagai wilayah Indonesia. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub telah memproses 35 izin khusus penggunaan pesawat udara registrasi asing. Izin tersebut diberikan dalam rangka kesiapsiagaan dan mendukung kebutuhan operasional penanganan karhutla di sejumlah wilayah. Untuk mendukung respon cepat, pesawat yang telah memperoleh izin khusus dapat dipindahkan atau direposisi ke wilayah terdampak. Operator cukup menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam waktu 1x24 jam. Kebijakan tersebut memberikan fleksibilitas operasional agar sumber daya udara dapat segera dikerahkan ke wilayah membutuhkan. Pelaksanaannya tetap memperhatikan seluruh ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan yang berlaku bagi setiap operasi. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara juga melakukan pengawasan serta sertifikasi terhadap aspek kelaikudaraan pesawat. Pengawasan dilakukan termasuk apabila terdapat modifikasi pesawat untuk mendukung kegiatan operasional pemadaman kebakaran hutan. Setelah persyaratan teknis dan aspek sertifikasi terpenuhi, pelaksanaan operasi penerbangan menjadi tanggung jawab operator pesawat. Pelaksanaan tersebut dilakukan sesuai ketentuan serta otorisasi yang tercantum dalam Air Operator Certificate atau AOC. Penentuan lokasi penempatan pesawat disesuaikan dengan kebutuhan penanganan bencana dan koordinasi pihak berwenang. Pihak tersebut meliputi BNPB, BPBD, pemerintah daerah, serta instansi atau pihak yang menggunakan pesawat. Dijen Hubud memastikan regulasi dan keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas dalam penanganan karhutla. Pengerahan pesawat di wilayah tertentu juga disesuaikan dengan kebutuhan serta koordinasi bersama pihak berwenang. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran penjaringan Koordinator Nusantara 8, edisi Selasa 1 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Rita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Peringkat dan juga pemirsa dari Banjarmasin, sore ini ada rekan kami Faiza. Halo, selamat sore Faiza.
1: Selamat sore Bayu.
0: Iya, bagaimana kondisi cuaca untuk sore hari ini di Banjarmasin, Faiza?
1: Kalau saat ini kondisi cuaca sudah lebih baik ya daripada pagi tadi dan lumayan tadi siang masih ada kabut asap, walaupun masih tipis-tipis masih ada nih Bayu ya.
0: Masih tipis-tipis ya, namun tetap waspada ya karena memang asap masih melanda di sejumlah daerah. Baik, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk sore hari ini, Faiza?
1: Ya, masih seputar kabut asap yang makin pekat ternyata Bayu di Banjarbaru.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Bayu. Kabut asap karhutla makin pekat di Banjarbaru Senin kemarin. Warga sangat khawatir terkena infeksi saluran pernapasan atau ISPA ketika web digital atau PID kini mempercepat arus transpraktivitas di luar rumah. Laporan Diki Munadi.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menyelimuti sejumlah wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kondisi asap yang dirasakan warga lebih pekat dibanding hari sebelumnya. Kabut asap terutama terasa oleh masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan sejak pagi hari. Fauzi, warga landasan Ulin, mengaku pekatnya asap membuat aktivitas di luar rumah menjadi kurang nyaman. Bahkan menurutnya asap masih terasa meski dirinya telah menggunakan masker.
3: Ini tadi turun lagi kan, tadi mau alawan, tapi, mau tarang tadi, turun lagi dari atas.
4: Tapi lebih pekat daripada sebelumnya lah.
3: Iya, maskernya mengurangi lah, masker mengurangi.
4: Mata bang?
3: Mata pedih, parah.
2: Sementara guna mengurangi dampak asap karhutla, Ikatan Dokter Indonesia, Cabang Kota Banjarbaru menggelar kegiatan bakti sosial di Masjid Ikhlas, Kelurahan Samsudinor, Kecamatan Landasan Ulin. Layanan yang diberikan meliputi screening kesehatan, pengobatan gratis, penyuluhan kesehatan, hingga pembagian masker medis. Ketua IDI Cabang Kota Banjarbaru, Dr. Dia Paramita menjelaskan bahwa fokus utama kegiatan ini difokuskan pada gangguan pernapasan, mengingat balita dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
5: Kalau dari banyak screening yang dilakukan, itu banyaknya adalah sesak napas, terutama pada sangat banyak
6: darah, batuk-batuk, kita juga pasti banyak yang dilakukan.
5: Kejalannya tuh ya batuk, sesak.
2: Dalam mengantisipasi dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan, masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, selalu menggunakan masker saat bepergian, mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala respirasi yang memburuk.
1: Demikian Bayu dari Banjarmasin, kembali ke Regita Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Baik, terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan selanjutnya kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan kami Listia. Halo, selamat sore Listia.
1: Selamat sore rekan Bayu, bagaimana kabarnya di sana?
0: Di Tarakan juga kurang lebih hampir sama dengan Banjarmasin ya, agak dikepung asap ini. Bagaimana untuk Palangkaraya sendiri?
1: Sudah otomatis sama ini rekan Bayu. Memang harapan kita segera hujan ya, dan amin, bantuan ini segera datang, mampir ke Kalimantan ya,
0: amin,
1: untuk
0: amin,
1: membasahi hutan dan lahan kita.
0: Amin. Tentunya stay safe, amin, ya, stay health. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Dan ada informasi amin apa untuk sore hari ini dari Palangkaraya, Lestia?
1: Masih terkait kebakaran hutan dan lahan, yaitu pembagian masker gratis yang dapat membantu melindungi masyarakat dari kabut asap Kota Palangkaraya, rekan Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya, Kristia.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya mendorong masyarakat dan sejumlah pihak membagikan masker serta vitamin secara gratis. Bantuan ini diharapkan dapat melindungi warga dari dampak kabut asap dan meningkatkan kesadaran menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Selengkapnya Nur Halisa melaporkan.
2: Kami berharap kita menjaga kesehatan kita dan paru-paru kita, khususnya untuk yang beraktivitas di luar ruangan, gunakan masker.
3: Kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya mendorong sejumlah elemen masyarakat turut langsung memberikan masker dan vitamin kepada warga. Kegiatan ini menyasar masyarakat yang masih beraktivitas di luar ruangan, khususnya anak-anak. Ketua DPD KSPSI Kalimantan Tengah, Cornelis, mengatakan pembagian masker dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kualitas udara yang memburuk. Ia juga melihat kabut asap mulai berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatnya keluhan ISPA.
2: Yang kami rasakan pada saat seperti kondisi ini tentu saja sangat berpengaruh ya. Nah, kami mengecek dari UMKM, karena aktivitas masyarakat ini berkurang, ini juga artinya pendapatan mereka-mereka yang bergerak di UMKM juga mengalami penurunan. Nah, ini dari sisi ekonominya ya. Nah, kalau dari sisi kesehatannya, kami mendatangi beberapa puskesmas. Kedatangan masyarakat ke puskesmas terkait dengan ISPA ini juga meningkat tajam.
3: Cornelis mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak. Sementara itu, Surya sebagai masyarakat menilai bantuan tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kabut asap.
4: Penting banget sebenarnya, makanya pemerintah tuh harusnya peduli langsung. Jangan menunggu kabut asap nih lebih tebal lagi. Harusnya dari sebelum-sebelumnya supaya masyarakat lebih peduli dengan keadaan, apalagi kan kondisinya semakin hari semakin buruk.
3: Pembagian masker dan vitamin tersebut merupakan inisiatif masyarakat bersama Radio Antar Penduduk Indonesia, RAPI, Pahandut, serta sejumlah pihak pendukung. Masyarakat juga diharapkan ikut berperan dalam mencegah dan menangani kebakaran lahan agar kondisi kabut asap dapat segera pulih. Nur Halisa melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembalikan bersama rekan Bayu.
0: Terima kasih Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Untuk informasi selanjutnya, pendengar juga pemirsa, kita menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan semakin memperpendek jarak pandang di sejumlah wilayah Kalimantan Utara. BMKG Tarakan mencatat pada jarak pandang di seluruh wilayah Kota Tarakan sempat menyusut drastis hingga tersisa 1000 meter. Laporan disampaikan Muhammad Rajabsa.
1: Jadi kalau saat ini kualitas udara di Tarakan berada pada level sedang ya. Nah, kemarin sempat pada level tidak sehat ya, karena kemarin BMKG mencatat jarak pandang terpendek itu sempat 1000 meter ya.
2: Sebaran kabut asap, kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Kalimantan Barat, Tengah, Selatan hingga Kalimantan Timur kini berdampak signifikan pada jarak pandang dan kualitas udara di Kalimantan Utara, khususnya di Tarakan dan Kabupaten Bulungan. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Juwata Tarakan, Muhammad Sulam Kilmi mengungkapkan bahwa sebaran asap yang menyelimuti Pulau Tarakan merupakan kombinasi dari asap kiriman provinsi tetangga dan hasil kebakaran hutan dan lahan lokal. Di Kaltara sendiri, wilayah Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan menjadi penyumbang titik panas terbanyak saat ini. Sulam Kilmi menjelaskan, pada minggu kemarin, 30 Agustus 2026, jarak pandang di seluruh Tarakan sempat berada di titik terendah, yakni hanya 1 km. Hal ini berdampak langsung pada navigasi transportasi laut maupun udara.
1: Jadi kalau saat ini kualitas udara di Tarakan berada pada level sedang ya. Nah, kemarin sempat pada level tidak sehat ya, karena kemarin BMKG mencatat jarak pandang terpendek itu sempat 1000 meter ya, atau hanya 1 km saja.
3: Itu hari Minggu, Pak ya.
1: Hari Minggu kemarin. Tanggal 30 Agustus 2026.
4: Merata di semua wilayah Tarakan enggak, Pak, itu?
1: Iya, di seluruh wilayah Tarakan.
2: Meskipun pada Senin pagi 31 Agustus kemarin jarak pandang Tarakan sedikit membaik ke angka 5 km dan tergolong aman untuk penerbangan, BMKG mengingatkan bahwa konsentrasi asap dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti arah angin dari selatan ke utara. BMKG mengimbau para nelayan dan pengguna jasa transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta rutin memantau informasi resmi cuaca dari BMKG dan kualitas udara dari Kementerian Lingkungan Hidup. Muhammad Rajabsya, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Untuk informasi selanjutnya kami hadirkan dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore hari ini ada rekan kami, Fadel. Halo, selamat sore rekan Fadel. Halo, selamat sore rekan Fadel.
1: Selamat sore rekan Bayu.
0: Iya. Nah, bagaimana untuk informasi cuaca dari Samarinda sore hari ini rekan Fadel?
1: Ya, secara umum masih begitu panas dan terik ya rekan Bayu, bahkan sudah terdampak asap dari karhutla ini rekan Bayu.
0: Sama seperti wilayah teman-teman yang lain ya, sudah mulai terkepung asap juga rupanya Samarinda.
1: Betul.
0: Namun betul tetap sekali. Semoga stay health, stay safety ya rekan Fadel untuk di Samarinda dan
1: siap.
0: Juga rekan-rekan di Samarinda. Untuk sore hari ini ada informasi apa dari Samarinda rekan Fadel?
1: Ya, ini masih terkait dari dampak musim kemarau yang menyebabkan lonjakan harga pangan ini di Kabupaten Mahakam Ulu rekan Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya rekan Fadel.
1: Baik, terima kasih rekan Bayu. Pendengar dan pemirsa RRI, lonjakan harga pangan yang signifikan terjadi di Long Apari Mahakam Ulu akibat air sungai Mahakam yang dangkal dampak dari musim kemarau. Selengkapnya disampaikan rekan Muhammad Imran.
2: Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, turut terdampak musim kemarau yang menyebabkan debit air sungai Mahakam menurun dan sejumlah bagian alur sungai mengalami pendangkalan. Kondisi tersebut berdampak terhadap mobilitas masyarakat karena sungai Mahakam menjadi salah satu akses vital sekaligus moda transportasi utama yang menghubungkan sejumlah wilayah di kawasan perbatasan Kalimantan Timur. Sekretaris Kecamatan Long Apari, Tasong Saung, mengatakan akses jalan darat saat ini menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat karena distribusi logistik dan bahan pangan hanya dapat menjangkau wilayah Kecamatan Long Pangai. Setelah itu, pengangkutan menuju Long Apari harus dilanjutkan melalui jalur sungai dengan menggunakan armada berkapasitas lebih kecil agar dapat melewati bagian sungai yang dangkal. Kondisi tersebut membuat proses distribusi membutuhkan lebih banyak armada dan waktu tempuh yang lebih panjang. Keterbatasan kapasitas angkut juga meningkatkan biaya transportasi barang karena harus dipindahkan dan diangkut secara bertahap menuju wilayah Kecamatan Long Apari yang kemudian berimbas terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok di tingkat masyarakat.
3: Dapat masyarakat ini terus sarana pendukung pertama jalan ya, kalau memang tidak ada akses jalan itu rasa untuk distribusi logistik di Kecamatan Long Apari bisa tercapai lah, jadi tidak ada kendala. Jadi selama ini kan distribusi logistik sampai di Kecamatan Long Pangai, jadi mau tidak mau transit dengan biaya yang terlalu mahal gitu, dan risiko juga. Nah, jadi harapan masyarakat bagaimana cara supaya akses jalan utamanya itu bisa diselesaikan dengan baik supaya mobilisasi logistik untuk Kecamatan Long Apari ini bisa lancar.
2: Kecamatan Long Apari menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak kondisi kemarau karena berada di bagian paling hulu dan ujung wilayah Mahakam Ulu. Kecamatan tersebut memiliki 10 kampung dengan kebutuhan logistik yang sebagian besar masih bergantung pada kelancaran transportasi melalui Sungai Mahakam. Dampak terhadap distribusi terlihat dari tingginya harga sejumlah kebutuhan masyarakat. Harga beras premium ukuran 25 kg di wilayah Long Apari saat ini telah mencapai sekitar 1 juta rupiah per sak. Sedangkan harga Pertalite eceran berada di kisaran 35 ribu rupiah per liter. Kenaikan tersebut turut dipengaruhi keterbatasan pasokan dan tingginya biaya pengangkutan akibat kondisi jalur transportasi. Pemerintah daerah bersama pihak terkait terus berupaya menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok ke wilayah hulu selama musim kemarau. Perbaikan dan pengembangan akses jalan darat menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap jalur sungai, terutama bagi masyarakat di Kecamatan Long Apari yang menghadapi kendala terhadap mobilitas dan distribusi logistik. RRI Long Bagun, Muhammad Imran melaporkan.
1: Ya rekan Bayu, demikian informasi dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Fadel dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur. Benar, dan juga pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tononta, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Nunukan, ada rekan kami Rusdi. Halo, selamat sore rekan Rusdi.
1: Ya, selamat sore rekan Bayu.
0: Iya, bagaimana kondisi cuaca untuk Nunukan sore hari ini rekan Rusdi?
1: Ya, kondisi cuaca untuk Nunukan sama dengan wilayah Kalimantan keseluruhan. Sehingga saat ini biasanya jarak pandang dari Nunukan untuk melihat Pulau Sebatik itu sangat terang dan jelas. Namun sekarang tak kelihatan sama sekali rekan Bayu.
0: Baik, sudah mulai juga terkepung ya, terkepung asap untuk wilayah terkepung. Kalimantan Utara. Baik,
1: Kalimantan Utara.
0: Dari Nunukan ada informasi apa untuk sore hari ini rekan Rusdi?
1: Terkait tentang siswa-siswi yang ada di Kabupaten Nunukan diliburkan karena kabut asap rekan Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Pendengar dan pemirsa, seluruh siswa mulai jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA dan sederajat kini menjalani proses belajar dari rumah selama 3 hari akibat kabut asap kiriman yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan mulai melanda wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Kabut asap kiriman dari kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan mulai melanda Kabupaten Nunukan. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah. Seluruh siswa mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA, kini menjalani proses belajar dari rumah selama 3 hari, mulai 31 Agustus hingga 2 September 2026. Kebijakan tersebut sesuai dengan surat edaran Bupati Nunukan sebagai langkah kesiapsiagaan dan antisipasi terhadap dampak sebaran asap kiriman akibat kebakaran hutan. Kepala SD Negeri 005 Nunukan, Abdul Wahid mengatakan, dampak kabut asap kiriman membuat kualitas udara di Nunukan kurang baik. Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah guna mengantisipasi gangguan kesehatan terhadap peserta didik.
3: Melihat kondisi seperti ini kan tentu kita harus menjaga keselamatan anak juga. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Nunukan menetapkan untuk siswa mulai dari TK, SD, SMP dan bahkan SMA juga saya sempat pantau dari Kancap. Itu juga diberlakukan sama dengan kita, ya, belajar dari rumah.
2: Meski kegiatan belajar dialihkan dari rumah, siswa tetap mengikuti pembelajaran dan menerima materi pelajaran dari guru. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring selama kebijakan tersebut diterapkan.
3: Walaupun proses pembelajarannya dari rumah, tapi pada dasarnya anak-anak tetap mendapatkan haknya. Cuma metodenya polanya yang berbeda. Yang dulunya mungkin tatap muka langsung di kelasnya masing-masing, saat ini karena kondisi udara kurang baik, sehingga proses pembelajaran dilaksanakan secara BDR.
2: Ia juga meminta orang tua untuk mendampingi anak selama proses belajar dari rumah. Pendampingan orang tua dinilai penting untuk memastikan siswa tetap mengikuti pembelajaran secara optimal. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Bayu di RRI Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Rusdi dari Nunukan Kalimantan Utara. Pendengar dan juga pemirsa, demikian lintas Banjar Nusantara ya edisi Selasa 1 September 2026. Wakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacir banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Terima kasih mendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Hanggi ini dengan Ruang Bahagia baru saja menemani ruang dengar Anda. Dan juga di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama Lintas Banjar Nusantaraya di edisi Selasa 1 September 2026. Dan mendengar, tentunya kami mengimbau Anda untuk selalu menggunakan masker ya, bagi Anda yang mungkin beraktivitas di luar ruangan atau mungkin ingin bepergian ke luar ruangan, karena memang kondisi cuaca sedang tidak bagus ya, karena memang ada kepulan asap ya, ataupun juga saat ini untuk wilayah Kota Tarakan sedang dikepung asap. Dan juga kami menghimbau Anda untuk mengkonsumsi multivitamin untuk menambah daya tahan tubuh Anda. Dan untuk menemani sore hari Anda tentunya, ya mungkin saat ini Anda sedang bersantai ya, bersama keluarga, berkumpul untuk menikmati, mungkin menanti sholat maghrib ya untuk beberapa menit ke depan. Dan juga mungkin yang lagi scroll-scroll media sosial untuk mencari informasi ataupun mungkin membuka layanan marketplace-nya yang ingin check out, karena memang sudah di awal bulan ya, bagi sebagian masyarakat mungkin sudah mulai gajian nih. Jadi barang apa yang saat ini mungkin Anda check out ya. Dan untuk menemani itu, kami hadirkan kembali lagu dari Cinta Laura dengan judulnya Guardian Angel.

0: Mace Rina.
1: Eh, pagi juga Mace Sela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mace Desi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana ini macam saya takut, kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah, Mace Rina? Sini, saya kasih tahu, kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini lho, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Pendengar Pro 1 tarakan kanal informasi dan inspirasi, STIK Lemdiklat Polri memperkuat deteksi dini gangguan Kamtibmas melalui sistem berbasis komunitas digital. Program tersebut sekaligus mendukung mitigasi karhutla di Palembang dan Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kegiatan STIK mengabdi berlangsung pada 25 hingga 28 Agustus 2026 dengan melibatkan masyarakat dan memangku kepentingan. Program difokuskan meningkatkan kemampuan menghadapi potensi gangguan Kamtibmas, terutama ketika terjadi kedaruratan karhutla. Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol Eko Rudi Sudarto mengatakan pengabdian menjadi penerapan langsung ilmu kepolisian. Pengetahuan yang dikembangkan di lingkungan STIK diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan nyata masyarakat. Sumatera Selatan dipilih karena memiliki kawasan hutan dan lahan yang rentan terhadap kebakaran. Karhutla dapat berdampak terhadap keselamatan, kesehatan, kegiatan ekonomi, mobilitas hingga kondisi keamanan masyarakat. Kerentanan tersebut mendorong STIK memperkuat pola komunikasi masyarakat melalui sistem keamanan lingkungan berbasis komunitas digital. Sistem itu digunakan mempercepat pelaporan awal, pertukaran informasi, dan koordinasi ketika potensi gangguan ditemukan. Menurut Eko, masyarakat dapat menjadi bagian penting dari sistem deteksi dini terhadap berbagai gangguan keamanan. Peran tersebut semakin dibutuhkan ketika potensi ancaman muncul langsung di lingkungan tempat tinggal. Penguatan deteksi dini kemudian dibarengi edukasi kepada unsur kepolisian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sekolah. Keterlibatan lintas unsur diperlukan karena pencegahan gangguan Kamtibmas tidak dapat dilakukan satu pihak. Kegiatan tersebut dilaksanakan tim dosen STIK dengan latar belakang akademik dan kepolisian. Mereka memberikan edukasi, penguatan kapasitas, serta pemberdayaan masyarakat untuk mendukung sistem deteksi dini. Tim tersebut terdiri atas Profesor Lindriana Sari, Dr. Yudi Heri Setiawan, Erik Hermawan, dan Rahmat Syahlubis. Keterlibatan mereka menjadi bagian penerapan ilmu kepolisian langsung kepada masyarakat. Eko berharap model STIK mengabdi dapat berkembang menjadi kolaborasi berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan. Pola tersebut juga diharapkan dapat diterapkan di wilayah lain sesuai kebutuhan dan karakter ancamannya. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Abu Bakar dan Nenek Buta. Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah yang sangat gemar bersaing dalam melakukan kebaikan. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Saat Umar mengetahui apa yang dilakukan Abu Bakar, maka ia melakukan amalan tersebut melebihi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Pada suatu hari, diliputi rasa penasaran, Umar mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah lalu memasuki sebuah gubuk kecil. Umar terus mengamati gubuk kecil tersebut, ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Beberapa lama kemudian, Abu Bakar keluar dan pergi meninggalkan gubuk tersebut. Umar mengetahui segala kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar, kecuali apa yang ia lakukan di dalam gubuk kecil itu. Umar pun semakin penasaran. Di lain hari, ia kembali mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah. Ia ingin menyaksikan sendiri apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di dalam gubuk tersebut. Setelah Abu Bakar pulang, Umar segera masuk ke dalam gubuk kecil itu. Saat di dalam gubuk, Umar melihat seorang nenek renta terbaring lemah yang sudah tidak dapat melakukan aktivitas apapun, dan nenek itu pun tidak dapat melihat. Umar menyaksikan tidak ada seorang pun di dalam gubuk itu yang membantu nenek tersebut. Dengan rasa penasaran, Umar bertanya kepada nenek itu, "Apa yang dilakukan orang itu tadi di sini?" Nenek itu menjawab, "Demi Allah, setiap pagi dia datang membersihkan rumahku dan menyapunya. Kemudian ia menyiapkan makanan untukku. Lalu ia pergi tanpa berbicara apapun denganku." Mendengar apa yang dikatakan oleh nenek tersebut, Umar pun menangis. Ia kagum dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Abu Bakar adalah seorang khalifah, seorang pemimpin negara. Namun, ia mau dan ikhlas setiap pagi untuk membantu, memberikan makan, dan membersihkan rumah seorang nenek yang hidup sebatang kara.

Lelaki dan hadiah anggurnya. Suatu hari seorang lelaki miskin mendatangi Rasulullah sambil membawa hadiah segenggam anggur. Dia sangat bersemangat memberikan hadiah tersebut dan menyimpannya di samping Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah hadiah kecil ini dariku." Terlihat wajahnya berseri-seri bahagia saat menawarkan hadiah itu. Jelas sekali bahwa dirinya sangat mencintai Rasulullah. Rasulullah mengucapkan terima kasih dengan hikmat, lalu mengambil sebutir buah anggur dan memakannya. Para sahabat yang sedang bersamanya menatap beliau dengan penuh harap. Di luar dugaan semua orang, ketika sebuah anggur habis, Rasulullah kembali memakan sebutir lainnya, tanpa menawarkannya kepada para sahabatnya. Akhirnya, buah anggur itu habis dimakan Rasulullah sendirian.

Kalian, aku khawatir wajah kalian akan menampakkan ekspresi tidak suka pada buah anggur tersebut. Itu akan menyakiti perasaannya. Jadi aku pikir, lebih baik aku memakan semuanya dan menyenangkan hatinya. Aku tidak ingin melukai perasaannya.

Ketika Imam Ali Zainal Abidin baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba seseorang mendatanginya dan berkata, "Engkau telah mencuri kantong uangku yang berisi 1000 dinar. Tidak ada orang yang mencurinya kecuali engkau." Orang itu lalu menghina dan mencaci beliau. "Mari ke rumahku, aku akan mengembalikan uangmu," kata Imam Ali. Beliau kemudian pulang ke rumahnya beserta orang tersebut. Sesampainya di rumah, beliau memberinya uang 1000 dinar. Orang itu lalu pulang. Setelah sampai di rumah, ia terkejut ketika melihat kantong uangnya yang berisi 1000 dinar ternyata tertinggal di rumah, tidak hilang.

Ia pun segera menemui Imam Ali Zainal Abidin untuk meminta maaf. Orang itu berkata kepada sang imam, "Aku telah mencaci dan menuduhmu sebagai pencuri. Tetapi engkau hanya diam, sabar, dan berlaku santun kepadaku. Engkau tidak membalas perlakuan kasarku. Bahkan engkau memberiku uang 1000 dinar. Sekarang uangku telah kutemukan. Maka ambillah uang 1000 dinar ini dan maafkanlah aku." Imam Ali berkata, "Engkau telah kumaafkan, dan uang 1000 dinar itu untukmu. Semoga Allah memberkatimu. Kami keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika telah memberi sesuatu, tidak akan menariknya kembali."

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

Ali Sastra dengan Zikir Sang Pencinta Pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda menutup rangkaian Nuansa Musik Islami kita pada sore hari ini. Namun pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Dan kami ingatkan kembali pada Anda untuk tidak melewatkan Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Untuk kembali menemani Anda, satu lagu dari sore dengan pop drama.

Baik pendengar, Pro 1 Tera akan kanal informasi dan inspirasi bagi Anda yang saat ini ingin membuat SIM B ya, atau yang sedang mengurus SIM B. Informasi ini wajib Anda simak, di mana pemohon SIM B harus memenuhi batas usia dan persyaratan berbeda dibandingkan golongan SIM lainnya. Ketentuan itu diterapkan karena kendaraan besar membutuhkan kemampuan dan pengalaman berkendara yang lebih matang. Mengutip laman Korlantas, aturan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 dan Perpol Nomor 5 tahun 2021. Kedua aturan tersebut mengatur kategori SIM B beserta usia minimal dan tahapan kepemilikannya. SIM B 1 diperuntukkan bagi kendaraan penumpang atau barang persorangan berbobot lebih dari 3.500 kg. Pemohonnya harus berusia minimal 20 tahun sebelum mengajukan golongan tersebut. Sementara itu, batas usia minimal pemohon SIM B 1 umum ditetapkan 22 tahun. Golongan ini digunakan untuk kendaraan umum penumpang atau barang dengan karakteristik sesuai ketentuan. Kemudian ada SIM B 2 digunakan untuk kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau kereta tempelan tertentu. Pemohon wajib berusia minimal 21 tahun sebelum mengajukan SIM tersebut. Untuk SIM B 2 umum, usia minimal pemohon ditetapkan 23 tahun. Golongan ini diperuntukkan bagi kendaraan umum penarik atau kereta tempelan sesuai dengan ketentuan. Selain usia, pemohon SIM B wajib lebih dahulu memiliki SIM A atau SIM A umum. SIM B sebelumnya harus dimiliki sekurang-kurangnya 12 bulan sebelum naik ke golongan B. Persyaratan tersebut membuat masyarakat tidak dapat langsung mengajukan SIM B setelah berusia 17 tahun. Tahapan kepemilikan sebelumnya diperlukan untuk memastikan pengemudi memiliki pengalaman sebelum mengoperasikan kendaraan lebih besar. Ketentuan tersebut juga berkaitan dengan karakter kendaraan besar yang membutuhkan kemampuan mengemudi lebih matang. Bobot dan ukuran kendaraan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan persyaratan setiap golongan SIM. Karena itu, calon pemohon perlu memahami jenis SIM B sesuai kendaraan yang akan dikemudikan. Pemenuhan usia dan kepemilikan SIM sebelumnya menjadi bagian penting sebelum mengajukan permohonan. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang itu Wandi bilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pendengar Pro 1 tarakan kanal informasi dan inspirasi. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan belum diturunkan. Meskipun jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan hingga akhir Agustus 2026. Menurut Menhut, berkurangnya jumlah titik panas merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan, baik melalui operasi darat, modifikasi cuaca maupun pemadaman dari udara. Namun, lanjutnya, kondisi tersebut belum berarti Indonesia terbebas dari ancaman karhutlah. Menurut Tony, panggilan akrabnya, pemerintah masih mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada September 2026. Tony menambahkan, September 2026 menjadi periode penting dalam upaya pengendalian karhutlah. Menurutnya, pemerintah tidak bisa lengah meski jumlah titik panas mulai berkurang. Menhut menegaskan pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan di 6 provinsi prioritas, diantaranya Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Salah satu upaya yang diintensifkan adalah OMC untuk membasahi lahan dan menjaga tinggi muka air tanah. Hal ini dilakukan apabila terdapat awan hujan yang berpotensi untuk disemai. Pemadaman melalui udara juga dilakukan dengan waterbombing, sedangkan penanganan di darat oleh Manggala Agni. Menhut mengatakan pemerintah juga menambah sumur bor, membangun sekat kanal, serta memperkuat peralatan bagi petugas di lapangan. Meskipun demikian, keterbatasan sumber air masih menjadi tantangan dalam upaya pemadaman karhutlah. Dengan upaya tersebut, pihaknya berharap potensi kebakaran dapat ditekan selama periode karhutlah, terutama menjelang puncak El Nino. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah mendorong kolaborasi penyediaan hunian layak sekaligus penghargaan bagi masyarakat berjasa. Program Rumah Cahaya menjadi salah satu bentuk kepedulian melalui pemberian hunian kepada para pahlawan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait mengapresiasi kolaborasi dalam menghadirkan Rumah Cahaya bagi para

penerima manfaat. Menurutnya pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam memenuhi kebutuhan perumahan sekaligus memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa. Ia menilai pemberian hunian kepada para pahlawan dan keluarga berjasa merupakan bentuk kehadiran negara. Menteri Ara berharap rumah tersebut tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga penghormatan atas perjuangan yang telah diberikan. Menurut Marwarar, kolaborasi tersebut menunjukkan pembangunan perumahan dapat melibatkan pemerintah, perbankan, yayasan, dunia usaha, serta masyarakat. Kerjasama selanjutnya diperlukan agar penyediaan hunian layak sekaligus penghargaan kepada para penerima dapat terus diperluas. Program Rumah Cahaya ini ditujukan kepada masyarakat yang telah memberikan kontribusi dan jasa bagi bangsa. Penerimanya mencakup veteran, mantan atlet yang pernah mengharumkan nama Indonesia, serta keluarga para pahlawan. Program tersebut merupakan kolaborasi PT Bank Tabungan Negara Persero TBK dengan Yayasan Pahlawan Harapan Sejahtera Indonesia Mas. Pada tahap awal, sebanyak 30 unit rumah cahaya dibangun di Serang, Banten. Sementara itu, Direktur Utama BTN mengatakan gagasan rumah cahaya bermula dari diskusi bersama Yayasan PHSI. Dia mengungkapkan pembahasan tersebut berangkat dari perhatian terhadap para pahlawan setelah masa pengabdian mereka kepada negara berakhir. Menurutnya penghargaan kepada mereka perlu diwujudkan dalam bentuk yang nyata dan bermanfaat. Rumah cahaya kemudian dihadirkan bukan hanya sebagai hunian layak, tetapi pengingat atas perjuangan penerimanya. Sementara Ketua Yayasan PHSI Sofia Koswara mengatakan, rumah memiliki arti penting bagi sebuah warga dalam menjalani kehidupannya. Karena itu, rumah cahaya diharapkan menjadi bentuk penghargaan sekaligus kebanggaan bagi penerimanya. Pengembangan program tersebut juga terus disiapkan setelah pembangunan tahap awal sebanyak 30 unit diserang. Saat ini, tambahan 42 unit rumah telah disiapkan dengan rencana pengembangan hingga 300 unit. Di sisi lain, Ketua Satgas Perumahan Hasyim Joyo Hadikusumo menilai penyediaan hunian layak masih menjadi pekerjaan besar. Jutaan masyarakat Indonesia disebut belum memiliki rumah, sementara sebagian lainnya masih menempati hunian tidak layak. Hasyim menilai perhatian juga perlu diberikan kepada mereka yang berjasa dan berkorban untuk bangsa. Hal tersebut termasuk warga petugas yang gugur ketika menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kau parkir jangan sembarangan.

Ya, mendengar lagu dari Paul Parthohab dengan Bersamamu menjadi lagu menutup dalam perjumpaan kita di Tarakan sore hari ini, mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Dan terima kasih atas perhatian serta kebersamaan Anda di Tarakan sore hari ini, mulai pukul 15.03 sore tadi hingga saat ini pukul 19.59. Kami juga mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita siaran Sentral Pro 3 Jakarta beberapa saat lagi. Saya Regita Boy pamit, terima kasih dan selamat malam, sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
2: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutla ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
1: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
3: Kita review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya turun ke Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
1: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Festo. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang. Guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Festo dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muadjir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
5: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholik Homas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholik Homas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama Ad Interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler, namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Puat Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
7: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman, karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
0: Baik.
7: Itu aja.
6: Sementara itu, jaksa penuntut umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
8: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
7: Tidak ada hubungan apa-apa.
8: Lelah ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
7: Iya, saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
8: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
7: Tidak ada.
8: Tidak pernah?
7: Tidak.
8: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
7: Mansur?
8: Tidak. Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik
7: tidak.
8: Bapak maupun keluarganya Bapak?
7: Tidak ada.
6: Sebelumnya, jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholik Homas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
9: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di Kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
10: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
9: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
11: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk ke Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
9: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
12: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
9: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
0: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
13: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
14: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
13: Harus memastikan ketersediaan khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
14: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Dibeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
15: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
14: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russia.
17: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan rekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan Angkatan Bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung. Tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
18: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun bagi warga negara asing di Rusia jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Hal itu dimungkinkan. Jadi ini merupakan keputusan pribadi mereka.
17: Di sisi lain, Tolchanov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
18: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
17: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Ivan, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: But, well, maybe sometimes it's happened.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut. Meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.

Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar selamat malam. Pro 1 RRI Tarakan pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Kesempatan siar 1 September 2026. Kami menyapa Anda dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Apa kabar Anda untuk awal dari September yang mudah-mudahan menjadi September ceria bagi kita semua. Hari ini hari Selasa dan rangkaian agenda siar kita juga sudah disiapkan. Seperti biasa kita akan menantikan mimbar agama Buddha akan dibawakan oleh Aditya Damajaya SAG dengan tema Menyelami Abhinava Savakana, apa yang perlu kita renungkan. Dan selanjutnya nanti akan hadir juga drama radio, rangkaian lagu-lagu terpilih dalam kemasan Ruang Rindu dan Jazz Music yang akan menutup kebersamaan kita pada sesi tugas kami pukul 23 mendatang. Semoga semuanya sehat, malam ini bisa dilalui dengan hal-hal yang menyenangkan. Dan kalaupun hari ini ada hal-hal yang kurang menyenangkan, semua adalah bagian dari perjalanan hidup. Hidup selalu menawarkan kita dinamika, dinamika yang berbeda setiap harinya. Tidak ada yang lurus, lempeng, ya. Dan tidak ada juga sesuatu yang akan memberikan kita kesan yang berbeda ketika kita menjalani hidup yang lurus-lurus saja. Semuanya pasti ada ujiannya, ada cobaannya, ada tantangannya. Dan Anda, kita semua adalah manusia yang esensinya adalah pejuang. Setiap hari pasti bisa kita lewati. Pendengar dimanapun Anda berada, kita ikuti mimbar agama Buddha bersama Aditya Damajaya, SAG.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Saudara pendengar RRI Pro Satu Tarakan yang berbahagia. Di hampir setiap wihara, ada satu bacaan yang diulang oleh umat Buddha pada waktu malam hari sebelum mereka beranjak dari altar. Bacaan itu bukan berupa doa permohonan dan bukan pula mantra keberuntungan. Bacaan itu justru berisi lima kenyataan yang kebanyakan orang lebih suka dihindari tentang usia tua, sakit, kematian, perpisahan, dan tanggung jawab atas perbuatan sendiri. Bacaan ini dikenal sebagai Abhinha Paccawekanapatta. Abhinha Paccawekanapatta berasal dari Anguttara Nikaya, tepatnya dari Upajatana Sutta. Salah satu khotbah Sang Buddha yang tercatat dalam Tripitaka. Kalau kita pecah kata demi kata, Abhinha berarti terus menerus atau berulang. Paccawekana berarti perenungan atau pemeriksaan diri. Dan Patta berarti bacaan. Jadi judulnya sendiri sudah memberi petunjuk. Ini bukan bacaan yang cukup direnungkan sekali seumur hidup, melainkan sesuatu yang perlu diulang terus sampai benar-benar meresap dalam cara berpikir sehari-hari. Dalam sutta ini, Sang Buddha berbicara kepada siswa-siswanya, baik yang berumah tangga maupun yang hidup sebagai petapa, tentang lima hal yang sepatutnya direnungkan setiap orang. Tanpa memandang usia, kedudukan, atau latar belakang. Bukan untuk membuat orang murung, tetapi untuk membuat orang lebih siap, lebih jernih, dan lebih bijaksana dalam menyikapi hidup. Di banyak wihara di Indonesia, kelima kalimat ini menjadi bagian tetap dari puja bakti atau dibacakan secara bersama pada waktu berada di wihara masing-masing. Perenungan pertama tentang usia tua. Jara damomhi jarang anatito. Aku mengalami usia tua. Aku tidak terbebas dari usia tua. Para pendengar, coba perhatikan foto keluarga kita dari 10 atau 20 tahun yang lalu. Wajah yang dulu kencang kini mulai berkerut. Rambut yang dulu hitam kini memutih. Perubahan ini terjadi begitu perlahan, sehingga kita nyaris tidak menyadarinya. Sampai suatu hari kita bercermin dan bertanya-tanya, sejak kapan wajah ini berubah sebanyak ini? Sang Buddha mengajak kita mengakui kenyataan ini lebih awal. Bukan menunggu sampai lutut mulai menyeri atau mata mulai kabur, baru menerimanya dengan berat hati. Kalimat ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk melatih penerimaan sejak dini. Orang yang sudah terbiasa merenungkan usia tua, biasanya lebih tenang menghadapi rambut yang memutih, atau tenaga yang berkurang, karena hatinya sudah lama disiapkan untuk itu. Namun sebaliknya, orang yang menolak kenyataan ini seringkali justru semakin gelisah begitu tanda-tanda penuaan mulai muncul di tubuhnya sendiri. Perumahan kedua yaitu tentang sakit. Biadi damomhi biading anatito. Aku mengalami sakit, aku tidak terbebas dari penyakit. Para pendengar, tidak ada satu pun tubuh yang kebal dari penyakit. Entah itu flu ringan yang datang bergantian,
atau penyakit berat yang mengharuskan seseorang keluar masuk dari rumah sakit. Perenungan ini mengingatkan kita untuk tidak menganggap kesehatan sebagai sesuatu yang akan bertahan selamanya tanpa perlu dijaga.

Allah dan tidak menunda pengobatan hanya karena merasa masih kuat. Pada saat yang sama, ketika sakit benar-benar datang, perenungan ini membantu kita menerimanya sebagai bagian dari kehidupan. Bukan sebagai hukuman atau kesialan yang harus disesali berlarut-larut. Banyak orang yang justru menemukan keceriaan batin di ranjang rumah sakit. Karena di sanalah mereka berhenti sejenak dan menata ulang apa yang sebenarnya penting dalam hidupnya. Perenungan ini juga menumbuhkan rasa hormat kepada mereka yang bekerja merawat orang sakit seperti para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang setiap hari berhadapan langsung dengan kenyataan ini. Mereka mengingatkan kita tanpa perlu berkata-kata bahwa tubuh yang sehat bukan sesuatu yang datang begitu saja, melainkan sesuatu yang perlu dijaga dan kadang perlu ditolong bersama. Perenungan ketiga yaitu tentang kematian. Marana damomhi maranang anatito. Aku mengalami kematian dan aku belum terbebas dari kematian. Para pendengar, dari lima perenungan ini mungkin inilah yang paling sering dihindari dalam percakapan sehari-hari. Banyak keluarga bahkan menghindari membicarakan kematian di depan orang tua yang sudah lanjut usia. Seolah dengan tidak membicarakannya, kematian bisa ditunda. Padahal, kematian adalah satu-satunya kepastian yang dimiliki setiap makhluk hidup sejak hari kelahirannya. Sedangkan yang tidak pasti hanyalah waktu dan caranya. Ada kisah lama yang sering diceritakan di kalangan umat Buddha tentang seorang ibu bernama Kisagotami yang kehilangan anaknya dan berkeliling mencari obat untuk menghidupkannya kembali. Sang Buddha memintanya untuk mencari sebutir biji sawi dari rumah yang belum pernah kehilangan anggota keluarganya. Lalu, ibu itu berkeliling dari satu rumah ke rumah lain dan tidak menemukan satu rumah pun yang bebas dari duka semacam itu. Dari situ, ia belajar bahwa kehilangan bukan sesuatu yang dialaminya sendirian, melainkan bagian dari kondisi yang dijalani semua orang. Merenungkan kematian secara teratur justru membuat hidup terasa lebih bermakna, bukan menjadi lebih suram. Orang yang menyadarinya, waktu itu terbatas, cenderung lebih berhati-hati untuk memilih apa yang dikerjakan. Lebih cepat memaafkan, dan lebih jarang menunda mengatakan hal-hal baik kepada orang-orang terkasih. Di titik inilah, perenungan tentang kematian sebenarnya bertautan erat dengan perenungan kelima nanti. Karena kematian bukan akhir dari cerita, melainkan titik di mana karma seseorang melanjutkan perjalanannya. Inilah sebabnya dalam upacara pelepasan jenazah di lingkungan Buddhis, para bhikkhu dan umat yang hadir membacakan parita bukan untuk meratapi kepergian, melainkan untuk mengingatkan yang masih hidup akan dunia yang fana, sekaligus mendoakan agar perjalanan karma yang meninggal berlanjut menuju kondisi yang lebih baik. Duka yang dirasakan karena Sang Buddha sendiri tidak pernah mengajarkan bahwa duka itu salah. Tetapi duka itu dijalani dengan pemahaman, bukan dengan penyangkalan. Perenungan keempat yaitu tentang perpisahan. Sabbe hime piyehi manabehi nanabau winabau. Semua yang kucintai dan kusayangi akan berpisah dan akan meninggalkanku.

Renungan keempat ini berbicara tentang perpisahan. Entah karena kematian, karena keadaan, atau karena perubahan zaman. Anak yang dulu kecil, kini merantau di kota lain. Sahabat lama yang dulu bertemu setiap hari, kini hanya sesekali bertukar kabar. Bahkan barang kesayangan pun pada akhirnya akan rusak, hilang, atau berpindah tangan. Hal ini bukan berarti kita dilarang mencintai atau menjalin hubungan erat dengan orang lain ataupun barang. Sang Buddha justru mengajarkan cinta kasih dan kepedulian sebagai pondasi hidup berdampingan. Yang diajarkan di sini adalah cara mencintai tanpa cengkeraman berlebihan, mengasihi tanpa berpura-pura bahwa hubungan itu akan bertahan selamanya tanpa perubahan. Dengan menyadari sifat sementara dari setiap hubungan, seseorang justru lebih menghargai waktu yang ada sekarang dibandingkan menundanya untuk nanti yang belum tentu datang. Perenungan kelima, yaitu tentang karma. Kamma sakomhi, kamma dayado, kamma yoni, kamma bandu, kamma pati sarano, yang kamang kari sami, kalyanang wapapa gangwa, tasa dayado, bawi sami. Aku adalah pemilik dari karmaku sendiri, pewaris dari karmaku sendiri, penyebab asal-muasal dari karmaku sendiri, berkerabat dengan karmaku sendiri. Karma adalah tumpuanku. Apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, karma itulah yang akan aku warisi. Para pendengar, perenungan kelima ini sedikit berbeda dari empat sebelumnya, karena bukan tentang sesuatu yang menimpa kita, melainkan tentang sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Empat perenungan sebelumnya bisa terasa berat karena berbicaranya tentang hal-hal di luar kendali kita. Kita tidak bisa memilih untuk tidak menua, tidak bisa memilih untuk tidak pernah sakit, dan tidak bisa menghindari kematian atau perpisahan. Namun, perenungan kelima ini mengembalikan kendali ke tangan kita sendiri. Di tengah semua ketidakpastian tadi, ada satu hal yang benar-benar menjadi milik kita, yaitu perbuatan yang kita pilih untuk lakukan setiap hari, dari hari ini maupun hari selanjutnya. Seorang petani di ladang tahu betul prinsip ini tentang perlu membaca kitab suci. Ia tahu benih apa yang ditanam akan menentukan apa yang dipanen nanti. Karma bekerja dengan cara yang serupa. Perkataan yang diucapkan, pikiran yang dipelihara, dan tindakan yang dilakukan hari ini sedang menanam benih yang kelak akan dituai. Entah oleh diri sendiri maupun oleh orang-orang di sekitar. Begitu pula nelayan yang merawat jaringnya baik-baik akan mendapati tangkapan yang lebih terjaga dibandingkan yang membiarkan jaringnya rusak dan berharap hasil yang tetap baik. Penting untuk dicatat, ajaran karma bukan ajaran pasrah pada nasib. Sebagian hasil yang kita alami hari ini memang berasal dari karma masa lalu yang sedang berbuah, dan itu di luar kendali kita untuk mengubahnya. Tetapi karma baru yang kita tanam mulai detik ini sepenuhnya berada di tangan kita. Seseorang yang sedang mengalami kesulitan bukan berarti sedang dihukum. Dan seseorang yang sedang senang
bukan berarti bebas dari tanggung jawab untuk terus berbuat baik. Kesadaran inilah yang membuat ajaran karma jauh dari sikap menyalahkan diri sendiri secara berlebihan, sekaligus jauh dari sikap berpangku tangan menunggu nasib. Nasib yang baik datang dengan sendirinya. Para pendengar yang berbahagia, jika diperhatikan lebih jauh, kelima perenungan ini sebenarnya bergerak sejalan dengan inti ajaran Sang Buddha tentang empat kebenaran mulia: usia tua, sakit, kematian, dan perpisahan adalah wajah-wajah dari duka. Ketidakpuasan yang melekat pada segala sesuatu yang berkondisi. Menyangkal kenyataan ini sama saja dengan menolak kebenaran pertama. Sementara, perenungan kelima tentang karma membuka jalan menuju kebenaran ketiga dan keempat, bahwa penderitaan ini bisa dikurangi lewat perbuatan yang dijalani dengan penuh kesadaran sesuai jalan yang benar. Cara merenungkan kelima hal ini sebenarnya juga merupakan bentuk latihan sati, kesadaran yang penuh, yang menjadi salah satu pilar penting dalam meditasi Buddhis. Bedanya, kalau dalam duduk bermeditasi, kita biasanya mengamati napas atau sensasi tubuh. Dalam Abhinna Paccayekanapatta, yang diamati adalah kenyataan besar tentang hidup itu sendiri. Semakin sering diamati dengan pikiran yang tenang, kenyataan itu semakin kehilangan daya untuk membuat kita panik atau menyangkalnya. Yang tersisa justru kesiapan. Dan kesiapan itulah yang oleh Sang Buddha disebut sebagai salah satu bekal terbaik menuju kebijaksanaan. Para pendengar RRI Pro Satu Tarakan yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari, perenungan ini tidak harus diucapkan dalam bahasa Pali setiap saat. Seorang pegawai yang sedang lelah mengurus berkas bisa berhenti sejenak dan mengingat bahwa waktu yang dimilikinya terbatas, sehingga pekerjaan yang dilakukan sebaiknya benar-benar bermanfaat, bukan hanya menggugurkan kewajiban. Seorang orang tua yang sedang menemani anaknya belajar bisa mengingat bahwa masa-masa ini tidak akan berlangsung selamanya, sehingga kehadirannya di rumah menjadi lebih berarti. Seorang pelajar yang sedang menghadapi ujian bisa mengingat bahwa waktu belajarnya terbatas, sehingga tidak menunda-nunda sampai malam terakhir. Bahkan, dalam kehidupan bermasyarakat yang beragam seperti di kota Tarakan ini, kesadaran bahwa semua orang, apapun agamanya, apapun sukunya, sama-sama menghadapi usia tua, sakit, dan kematian. Hal itu bisa menjadi dasar yang kuat untuk saling menghargai. Ketika kita menyadari bahwa perbedaan pandangan atau keyakinan hanyalah bagian kecil dari perjalanan panjang yang sama-sama kita tempuh menuju usia tua dan kematian. Perselisihan yang sifatnya sementara menjadi terasa jauh lebih kecil dibandingkan kebersamaan yang bisa kita rawat selagi masih ada waktu. Bagi saudara yang ingin mulai mempraktikkan perenungan ini di rumah, tidak perlu menunggu momen khusus. Cukup luangkan beberapa menit sebelum tidur atau sesudah bangun pagi. Ucapkan kelima kalimat itu perlahan, baik dalam bahasa Pali maupun terjemahannya. Lalu,
Coba kita diam sejenak untuk merasakan maknanya. Bukan hanya kita mengucapkannya seperti membaca daftar belanja. Tetapi, mari kita renungkan. Bisa juga dijadikan sebagai pengingat di saat-saat sulit. Ketika sedang kecewa, sedang sakit, atau sedang kehilangan sesuatu yang berharga. Pada saat itulah, kelima kalimat ini justru paling terasa manfaatnya. Karena mengingatkan bahwa apa yang sedang dialami bukan sesuatu yang aneh atau tidak adil, melainkan bagian dari kehidupan yang sama-sama dijalani oleh semua makhluk. Saudara pendengar yang berbahagia, lima perenungan yang sudah kita bahas ini bukan untuk membuat kita murung, memikirkan hal-hal yang berat, melainkan untuk membangunkan kita dari kelalaian yang sering tidak kita sadari. Kita cenderung hidup seolah-olah punya waktu tanpa batas. Seolah-olah tubuh ini akan selalu sehat. Seolah-olah orang-orang di sekitar kita akan selalu ada. Apinha Pacawekana Pata mengajak kita jujur pada kenyataan itu. Sambil tetap memegang kendali atas satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita atur, yaitu perbuatan kita sendiri hari ini. Tidak perlu menghafal seluruh kalimat palinya sekaligus. Cukup ingat satu benang merahnya, bahwa usia tua, sakit, kematian, dan perpisahan adalah kenyataan yang sama-sama kita hadapi. Dan satu-satunya bekal yang benar-benar kita bawa kemanapun adalah perbuatan baik yang sempat kita lakukan. Selagi masih ada kesempatan. Mari sebelum kita tutup, kita bacakan Apinha Pacawekana Pata, yaitu kalimat perenungan kerap kali. Jara damomhi jarang anatito, biadi damomhi biading anatito, maranang damomhi maranang anatito, sabe hime piehi manapehi nana bawo vina bawo, kama sakomhi kama dayado, kama yoni, kama bandu, kama pati sarano, yang kamang kari sami, kalyanang wa papakang wa, ta sadaya do bawi sami, ewang amhehi abinhang pacawekana kitabang. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala sesuatu milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Demikian, semoga apa yang kita renungkan bersama pada hari ini menjadi bekal untuk menjalani hari dengan lebih penuh kesadaran dan lebih banyak kebajikan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.
Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Buddhaya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan selanjutnya akan hadir dalam drama radio. Produksi dari RRI Pontianak dengan judul Tabungan untuk Hari Esok. Drama radio ini nantinya akan mengantarkan kita untuk mengikuti nuansa daerah Tidung.
1: Nathan, dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja? Capek ya?
2: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi, alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
3: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting, hasilnya bisa buat masa depan.
4: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
3: Waalaikumsalam.
1: Ada Nana juga.
4: Hehe, iya Mak, Nana mau ngerjain tugas kelompok.
5: Assalamualaikum, Om, Tante.
3: Waalaikumsalam, silakan duduk Nak.
4: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
2: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
5: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
1: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
3: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
4: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
2: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
1: Nathan ini kan sekarang yang paling besar, jadi sudah bantu keluarga.
2: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
3: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
2: Ya nggak gitu dong ya. Nathan cuman mikir aja. Ya mau sampai kapan kita cuman habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
4: Hah? Maksud abang ini apa?
2: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
5: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
2: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
1: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
2: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
3: Jangan ngajari orang tua soal uang.
4: Bang, aku cuma mau sekolah, nggak mau jadi beban.
2: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Wah, rumah ramai sekali.
1: Pak Long, masuklah.
6: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
3: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
6: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik, loh.
3: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
6: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
1: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
2: Jadi gini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini. Supaya besok kita gak terkejut.
4: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
2: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
5: Tapi, Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
6: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko loh.
1: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Lung?
6: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
3: Jadi, gak perlu langsung besar?
6: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
4: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban?
2: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
1: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
2: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
3: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
2: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
6: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
4: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
1: Iya, Nak, tapi pelan-pelan.
6: Betul, investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
2: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
4: Terima kasih ya, Bang.
3: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
6: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

Mendengar suara Bresia Jody hari ini, esok lusa, akhirnya akan mengantarkan kita bertemu Ujang Sahriansah ya. Akan membawa kita pada program berikutnya, Nuansa Daerah Tidung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiwon Bais Pendingok RRI Tarakan intamu takam menduli di acara Ngobras Imbaya Nuansa Daerah Tidung. Ada gitu edisi Selasa tanggal Sinan bulan 10 tahun 2020. Damo Syahriansyah pengimbit acara Kiwon gitu denangan maya sino RP maya de aga ya akan undangan pendingok inta jam siam libos 15 menit sampai jam 10 waktu Indonesia bagian Bantong ya atau jam 10 ya siagonai ya duyaki keminan kemaman hujang ina yama yaka yadi penakon tegando pensulot ngaino lun pagun ya demane kio muyu kelingok de siaran taka kiwan gitu acara ngobras atau ngobrol bareng komunitas imbaya nuansa daerah tidung ya siaran taka gitu goi penansar luas intadalan sungoi mahakam kampung apat Tarakan Timur ya intat frekuensi siam 7,siam FM atau the siam FM untuk wilayah ibu kota Tanjung Selor maya de sekitar no nasino de Salim Batu Tanjung Palas de mana de Tanah Silo ya Tanah Kuning de Tanjung Buyu Tanjung Buka de Tanjung Palas Timur de Tanjung Palas Manepia Tanjung Palas Utara de Long Peso de mana itu di Gunung Seriang dengan kakak yang sino de sekitaran gino atau de Sekatak ya untuk warga Sekatak Pancagung Kelubir de manepi pagun de sawat ne de pimping sin warga pagun de nai muyo kalap kelingok atau de antutan de lebong ya untuk warga lebong ya inumpang lewat ya de lebong yang kelingok siaran gitu kalap muyo kelingok sia de frekuensi siam FM atau de AM kalap de 1300 siam 10 kilohertz. Ya untuk Yaduyaki Inayama Yujang keminan yang gong maya bukum de studio RRI Tarakan miu kalap nelipun ya kalap nelipun begitu intan nomor 0829532 siam 845 ya ada pun de studio sineng tanau miu de siaran de gitu de mana ya gitu de studio RRI Tarakan ya ada prosinan RRI Tarakan kampung apat ya jika miu mikat de sekitaran gitu kalap miu ke Saboy malam miu kalap miu chat de nomor damo de 0829570 siam 62 ya miu kalap chat de gino nomor Saboy siu miu kalap kalap gilong damo de YouTube ya YouTube itu langsung live di YouTube the channel Prosinan RRI Tarakan ya niumi acara ngobras ado itu edisi tanggal sinan bulan siam tahun 2026 keliak ni bulan 10 ya muyu udah mana I love only muyu ka muyu udah tarakan gitu tapi makau kebobual de studio RRI Tarakan ya mingkat-mingkat begitu ya Jack Daniel siagonai de mana miu kalau pu gilong siaran gitu de TikTok namo de Rian Alonso kan miu kalap chat de denai kalau pu de Japri ke kalau pu chat de nomor namo kadanoi 0829570 siam 62 ya untuk kibun gitu sino tekula dindang pangos nadia operator muyu kalap memilih dindang manai guang deningok muyu goi ya jadi goi sino dindang dan dom nyawoku ya dindang dan dom nyawoku itu ciptaan tade bang alen yang dinindang selotaka Saripasania ketisara Saripasania penyanyi getu inan intade penyanyi dangdut
dangdut asal Wunyu yang pos dangdut Akademi Walu Dedawi ya, Nana Bulungan kira-kira itu yang belindang sih itu Inanong kumu. Yang sinopo dindang tada Miss Baria dindang yang berjudul Kadandiu ya. Selain gano sina dindang tada Bang Alen pona ciptaan Bang Alen judulnya Senudon Pagun Binayuk. Nah, jadi kami udah dom do dindang Pagun Binayuk cerita tentang Binayuk. Kalau kamu nge-request dindang yang berjudul Senudon Pagun Binayuk ciptaan Bang Muhammad Irwansyah atau yang kenal ulun galan berkenno Bang Alen. Sino Andang Sigurandang gitu versi tade Bang Husin ya Jang Husin maya ada versi vokal grup. Nah. Selanjutnya sino Ayam Bulungis ya Ayam Bulungis gitu dindang po tade Bang Alen yang dindang sio Syarifah Sania. Selanjutnya sino Suwang Bagas Begambus ya yang dinindang almarhum Haji Zailani ya sekaligus sebagai pencipta no. Sino pot ada Ujang Jafar dindang Bebuayoy Kelayun ya. Yang senungan dindang Bebuayoy Kelayun ya kalau nge-request dindang yang tada Ujang Jafar ya. Sino pisinan yang Tarjang Jafar yang berjudul Tandang Basok ya. Itu dindang-dindang bais yang populer di jamon ginoi sabois gitu lah. Yang dinang pagun gitu tetap salok sana request si peningok-peningok RRI Tarakan. Oh ya selanjutnya sini dinang Jepin Jauh Malam. Oh yang dinindang Yujang Jamarudin tade grup Umbak Takangai tade Juwata Laut ya. Gila dinang-dinang yang kalap na request Muyugo ya. Muyu tadi mana ikio nila namanya salam-salam nyelamba-nyelamba Muyu oh yang sino de dunia TikTok ya. Muyu kalap chat dedamo de 0829520 siam nalipun de 0829520 siamalu 45. Ya si agone yang sino seputaran Pagun Tarakan de Kampung Apat Jang Abdul Majid, Sino Ka Siti, Sino Epi Susanti, tada IPTA ya Ikatan Perempuan Tidung Muda ya. Saya guna IPTA ya boleh dah mau kati gilong-gilong saya kegiatan nasang gitu ya. Tada IPTA, Sino Suang dengan kakak begitu, Sino Yali, wah ada asrama mahasiswa Pagun ya atau ya mahasiswa-mahasiswa Pagun tada Universitas Borneo Tarakan yang suang mapung di sekitaran Kampung Apat, Kampung Anom ya. Kami keringol, kalau kami ke Saboy begitu buat taka de perosinan RRI Tarakan. Ya selanjutnya yang sino demam burungan siagonai tada RT Sinan dan sino ya ujang-ujang takas wang de yang kelingo kewan gitu kalau punyo ngelipun kak dan nol waru dosinan lima taru dua puluh siam waru empat limo kamu yang miwan buku punyo kalap chat de nomor damo dan nol waru dosinan lima tujuh nol siam sinan anom duo ya muluki. Nah pelan-pelan kagua ngelipun kalap de nomor studio de 0 walu 2 sinan 5 talu 20 siam walu 4 limo kami guang chat kalap po ya de nomor namo kebatin de 62 kak 0 walu 2 sinan 5 7 0 siam sinan 62 ya siya gua nai dengan gaka de si pangamal ya tada dok sampai di batu mapan denai suang biasana pada ujang-ujang taka keminan-keminan ya biasanya lo kelingok yo nah po sampai lo guang nelipun ya nelipun mi goy siaran taka tu kan setiap ada Selasa yo mengudara tu le RRI Tarakan ya buwal seki guang apa saboy request dindangki atau guangnya lamba pesulut-pesulut takkan utaboy de luar kota Tarakan ya. Ada Tanjung Pasir dengan Saus Yagonai Lengkuasnya ada RT 11 itu tim anu tuh tim Queen Queen Pagun tuh King Queen Pagun ya Yagonai tim King Queen Pagun ya Mona Lisa ada RT 11 ya suang dengan kakak dan ada RT 11 ya ada mau ya dari RT 11 dari 12 Nambara ya mengenai anak-anak muda dan ada Memberungan ada Pepakot Taka ada Simpang Amal dengan Ansau, de Temulaka, de Bebatan Tanjung Batu, ngai no, dan Kio Kelingok.
yang de amal de karungan de mana de ya miokap nelpon ya siagonai untuk ya kuanan tak ada tarakan gitu pos de musim kemarau kan kemadasam atau nado silau belisun nulunnya jerbu nulun cel nah dahan kyo terutama anak-anak tak anak lumot sama suang gumbak de luar ya de luar beraktivitas di luar ya sekalap kasih kalap de dalam baloi kyo khususnya anak lumot yang sinu gangguan pernapasan ya atau bila cekin po anu ya gangguan pernapasan ya yang kelingo kalap mungkin menelpon dan 0129 5020 siapa 45 ya agono dari luar tarakan gitu anak-anak anak sekolah belajar tade baloi ya hilang nama tade untuk wilayah kabupaten Bulungan ya pertama kabupaten Bulungan kabupaten Berau ya tahu tade daerah sana tidung nunukon maya de Malinau ya kan suang lahan-lahan pua salob ya pakai salob ke bata atau benar salob sengaja ya pada mempandai siapa lagi ya dahan kyo saya tulisun gitu tikas tatag lah jadi tak kalah beraktivitas di luar ya jadi numpo pengaco numpo senapados mato kagilong anu de akuanan kan apalagi untuk yang beraktivitas di tengah ya dengan kakai nelayan-nelayan biasa po mata danilo tahu jarak pandang terbatas ya dan ke yang bertugas kewan gitu yang usah datang ngambau akhirnya ke ngambau kewan ya ngambau bertambah bertugu ngapon ngeringgi yang kono usah datang selang malap no sehat kewal piat yang po benawak lagi umbang itu kan ya kalau gua mako oh itu pun lagi kemar dasam ya kalau ada itu de tarakan tu nyelamba po yang sino de selumit siagonai dengan gaka de juata laut de mengain lah de mana kyo siaran gitu kalab de ningok muyo ya untuk dindang pertama pelotor taka dindang anu berjudul sini mana itu ha Andang Sigurandang ya versi tade Husin Mede dengan Gaka gitu tade album Sengudon Batu Tinagat sekitaran tahun 1990-an ya di daerah Sabah. Ya peringat itu nih lindang yang berjudul Andang Sigurandang.

Ginonio Danoi Dindang yang berjudul Andang Siku Randang ya, Tade Husin ya. Itu dindang lait ya, dindang cuma mungkin dalam bentuk pop ya, irama bagu ya. Aransemen bagu yang tade Ujang Husin dan Ujang Husin pada album Serudon Batu Tinagad ya, versi de tahun 1992 ya. Selain versi itu sino apa versi Ando ya. Untuk de tarakan kebatit biasanya sino yang pernah terlampil de acara 40 tahun Sanggar Budaya Tradisional Paguntaka sino yang berjudul Di Gandang ya. Itu salah sinan dindang rakyat dindang tradisi Pagun ya. Sina Inang Baki ya, de Inang Baki de Aceh ya, selamat kyo ya, selamat dengok kyo dindang Pagun tade daerah Kalimantan Utara ya, lagu-lagu daerah Tidung ya. Siaran berbahasa Tidung malam ini yang mengudara setiap hari tiap ada Selasa tajam siam sampai jam 10 waktu Indonesia bagian Bantong. Selain di Gandang, yang judulnya Igu Randang ya, Igu Randang, sino di Gandang, sino Inamadui, sino po Bediwa ya. Pernah nama gilang video na ulun tuo tade Malinau ya, ngebit de dindang Inamadui ya, versi Inamadui yang po pio nilong nama kamat pio dalam bentuk rekaman lagu masih dindang rakyat kiap dan kio. Kedepan lindang itu kalap nangkat ya, kalap viral macam lindang bebalon yang pangot kula kali nibit de saboy de luar negeri ya, yang dedabi dua kali ini itu de lindang de istana negara dalam rangka HUT RI Tarakan ya, HUT negara Takaka Kesatuan Republik Indonesia ya, NKRI ya, de istana negara. Dua kali, yang pertama karena yang waktu corona ya, waktu zaman corona gitu, yang masih pakai singgalan ya, Zoom ya, padus yang versi Zoom. Nah itu terampil paduan suara ya, paduan suara no gitu, tade dengan kakak tade daerah Malinau ya. Dawi ilapo ibet dindang ketu de Malaysia, dindang bebalon saya di Malaysia, de Thailand ya, silapo de negara-negara Ando ya. Jadi itu makasih takapo untuk pesulut takka yang pangong ibet dindang bebalon ya, salah sinan dindang rakyat takka kebanggaan takka ulun Pagun ya. Dan ke dindang-dindang Ando selain bebalon dari andang di gandang, andang igu randang, bedewa ataupun beseliwa ya. Dindang yang pernah terampil de acara 40 hari SBT Paguntaka berkiprah. Ya, selanjutnya takak buku mengenai tradisi takak ulun Pagun ya, suang getu nalung takak de dino bulan 10 kayak de acara de Malinau hari ulang tahun irama Malinau ya, biasanya sana terampil tradisi takak ulun Pagun ya, biasanya de denai sino tapong amas karena kesenian-kesenian dada yang jarang lah pernah nilong taka ya. Sino rekor muri penampilan musik sekluding ya de daerah Malinau. Sini pun de Tanah Tidung ataupun dino de daerah Nunukon ya, bedahan kyo sukses acara no. Ada nilong damo guang rekor untuk senam Lucky Wall. Ya, untuk senam Lucky Wall di Kabupaten Nunukan bulan 10 ada acara Irau Tidung Borneo Bersatu ya. Jadi sukses taka acara de Kabupaten Malinau. Ya, untuk kawan kita taka bukum mengenai tradisi taka kesenian bela diri ya dalam tradisi masyarakat Tidung Ulun Pagun ya. Untuk kesenian bela diri taka Ulun Pagun gino ya, biasanya kenal taka itu sino Kuntau ya. Selain de tarakan Kuntau pun sino de daerah-daerah Ando ya, de daerah tetangga di Kalimantan Selatan pun sino di Longdama Kuntau penggalan no, ya.
Mungkin kun tahu-tahu daerah Sumatera atau di Sulawesi atau di Pulau Jawa pakai singgalan noinggilat atau berbeda ya. Jadi kun tahu selain kun tahu de yang populer de Kalimantan Utara itu sinotok kawit. Namun po pandai sewidane kun tahu maya tok kawit ya. Mungkin sine pensulot dengan gaka kalap mungkin ngembala si bidan menjelaskan si perbedaan kun tahu maya tok kawit ya. Tok kawit pertama kali nilong damo terampil de daerah Malinau ya, ada Irau Kabupaten Malinau. Tahu tahun tekulah kali di Malinau ina sina pernah ada kuntau seni bela diri kuntau ya, selain kuntau maya kuntau tokawit ya. Saya katakan lalu salak nilong takah kuntau ya, ya tadanganan gak ada mamburungan de serumit biasanya lo tampil de atau pernah poh lalu nampil wawancara de RRI Tarakan. Ya, jadi kesenian gitu, kesenian bela diri gitu adalah dalam tradisi masyarakat Ulun Pagun yang dikenal dengan istilah kuntau. Jadi kuntau ya secara anu mungkin Ulun Gilong sih mungkin tadu Cina kayak kon kuntau ya. Misalnya seni bela diri itu memang identik maya negeri tirai bambu. Mungkin lu jamon gului ke Saboy gitu ibit ya, maupun kurang paham sih karena namun lumut gulis alak namun nonton film-film manu gulis kan sih karena Andy Lau, Jackie Chan nah pakai sini lebih dano ya mungkin peningok yang lebih kerati ya. Jadi kuntau gitu merupakan kesenian bela diri tradisional masyarakat Ulun Pagun ya. Kesenian kuntau gitu

kalau menjelaskan tuliki itu ya ada mau sesuai mai ada tanda buku itu buku referensi lah mau gitu. Jadi kumo namun 10 jurus gina guru pada dasarnya gilat maya yang 100 jurus dan noina. Jadi kesenian kuntau gitu pada dasarnya adalah kesenian bela diri keluarga. Nah, satu keluarga kio. Jadi dapat dipelajari baik untuk laki-laki ataupun denandu. Ya, hanya keluarga kio anu kalap belajar sio kumo cerita no. Nah, aturah itu. Cuma keluarga selain keluarga ya bakalap belajar baik. Nah jadi maksud no kesenian kuntau gitu numpo untuk umum ya atau numpo untuk dipertandingkan. Nah jadi kemat pertandingan no. Namun biskalap menjadi sinan pertunjukan dalam setiap momen budaya. Jadi biasanya terampil di acara momen budaya. Siagonai pebi timuk seganggom ya. Dan pebi do malinao siagonai bu guru ya. Lain boy katintamu pebi. Pandai kuntau bang itu PB gitu. Jadi dalam kesenian bela diri kuntau gino lebih suang jurus bunga, ngarana bunga atau busak. Jadi bunga gitu ada busak yang ada tenano maksudnya ada bunga atau bunga yang ditanam ya bukan, tapi bunga gitu istilah jurus dalam kuntau ngarana bunga. Kan tetapi ketika taka pesilat de langkah demi langkah. Jadi gerak-gerak genol setiap langkah genong ini galano bunga ya. Dalam seni kuntau gino nimpun yang galano bunga. Jadi sino gerakan pembuka pembuka dari kuntau itu disebut bunga. Kade jepin gena sino galano cai jepin ya. Ya jepin sino galano potati salat tim ya. Himpun tanda tahtim temudung cemangkang ini istilah tahtim yang terjepin. Tapi kan untuk kuntau ginanggarana bunga atau gaya yang khas. Jadi bunga gina adalah gaya yang khas. Nah, jadi dalam setiap melakukan pukulan maya atau tendangan sipak dalam kuntau terkenal ngarana ketangkasan atau kecepatan. Nah, itu sering digunakan ketangkasan tuh. Jadi ini gitu yang senabit menjadikan peluang untuk petundang de musunai ya, untuk ngawali de musunai ya. Ya, dalam jadi dalam seni bela diri kuntau gitu sino sinan semboyan ya ngai adalah lawan atau musuh. Nah, numpuk kecuali pesulut mingka dengan kakak ataupun pesulut ngai no kalap berpeluang sebagai musuh. Jadi ya untuk warga Malinau biasanya tokawit ya. Jadi namun kurang kerati sebidana tokawit maya de kuntau apa kigilat atau bida de bentuk bunga no. Jadi mungkin guna gitu kataka bukuntau si jadi saling serang lah mana-mana nih musuh jadi musuh nih ngai guna kayak. Jadi kalap menjadi musuh no. Jadi kesenian kuntau gitu juga pengumum pos guna dalam tahap dalam tahap kategori guang punah. Kalau jarang belum bukuntau mungkin yang nilong terkasih gitu. Saya kamatnya ulun latihan kuntau rutin kayak kan kalau tanampil jarang kan ya setiap pagun jarang nyo kalau nilong kesenian kuntau tuh jadi uang mahi nyo ya mungkin sini komunitas tertentu kyo kasih event atau kegiatan budaya bagus sino karena bermunculan kuntau. Kumagoy jadi hampir sebagian tupar masyarakat Ulun Pagun numponnya melestarikan kuntau gitu ya. Terlebih yang mapung de kawasan perkotaan. Nah, kan tetapi sino sebagian wilayah daerah atau pedesaan yang masih melestarikan seni bela diri kuntau gitu. Khususnya di daerah pedesaan yang masih melestarikan ya kuntau. Jadi kuntau itu merupakan sinan warisan seni budaya lokal Ulun Pagun ya. Jadi sudah sepangos patutno setiap wilayah Ulun Pagun melestarikan seni bela diri sebagai pelindung diri intat setiap kejahatan.

kala terjadi singgilan pun ya, singgilan kyo. Ya, jadi di, misalnya di Selumit sih komunitas Kuntau, Selumit misalnya di Juata Laut, Memburungan. Nah, itu yang maksud jarang-jarang sino ke komunitas Kuntau itu bagus. Oh, yang anu di selok tampil kan di daerah Memburungan. Mungkin sino kayak di daerah Ando, Sebingkuk, Kasujung. Ah. Jadi jarang nih anak-anak segitu pandai de enggalan no Kuntau ya, apalagi mumposnya suang Juata Laut sino kuno tapi bubar. Oh. Ya mudahan kio kalap ting sino kio guru no. Apalagi di segitu kan diterakan suang komunitas-komunitas untuk seni bela diri, karate, silat, judo. Nah, sementara untuk you know, untuk seni bela diri gino sino ajang no sino perlombaan no de tingkat kecamatan, tingkat taraan no, tingkat kota, saboy de tingkat nasional. Nah, sementara Kuntau gino hanya untuk budaya ya, untuk daerah kyo. Jadi makanya jadi mungkin suangun numpat tertarik ya sih kan, karena saboy untuk anu kyo, untuk pementasan daerah kyo. Sementara untuk judo, saya pencak silat sino ajang no sino de FS3N, FS3N ki OS2N ki sinyalan ini sino sino perlombaan no saboy de tingkat tingkat nasional. Nah, ya ada irama linau mau acara pagun sino tampil Kuntau atau tokawit ya, saya cuma nampil ya ada acara-acara tupar kyo biasa no. Nah, untuk acara karena kamat ajang untuk lomba no jarang, ya jarang, kalau jarang lah jarang takkan ada sih numpo macam numpo yang gilat media jepin jepin gitu ya, mungkin sini tiap bulan sino kyo lomba-lomba no biasa no. Nah, tarakan tu kan bagu-bagu kyo sino lomba tari nusantara media jepin, sementara Kuntau guang inggilat maya de kesenian hadrah. Sio cuma nampil de acara-acara nikahan, sunat, pupur ya. Cuma jarang sih takkan bilang pelomba hadrah segitu kan kemarinnya. Terakhir hadrah kena nampil de acara acara de Kabupaten Tanah Tidung ya. Skala Kabupaten Tanah Tidung untuk tingkat provinsi kamat terampil. Sementara untuk Kuntau pernah hilang damo de tahun dawi kayak de daerah Tanjung Palas ya. Pernah tampil terampilkan pertandingan Kuntau. Nah, sekarang itu rutin lah terampil untuk Kuntau Maya. Kuntau Maya de hadrah sen gino Dul Muluk. Gino Dul Muluk itulah nilong damo. Pernah nih terampil bagu. Ya peringok sebelum kita lanjut dindang isi tukang penutur takak tu ya. Sina dindang yang pengusaha dia operator kibun gitu dindang yang berjudul Buayoy Kelayun ya. Sina dindang yang berjudul Buayoy Kelayun tada Ujang Japar masih tada album Seludon Batu Tinakan.

Buayoy Kelayun. Ya, Dindang itu populer di tahun 90-an. Pernah terampil di acara Irau Tengkayu di Pantai Amal ya. Tim penyanyi tada daerah Sabah atau tak daerah Tawau ya. Nunjang Japar, Sino Siti Aisyah, Maya Dedangan ado-adone de nampil de Pantai Amal ya. Buayoy Kelayun bercerita tentang pemuda yang sudah berumuran dan belum mendapatkan jodoh. Jadi daguno daripada jadi cerita orang, daripada jadi cerita-cerita orang, karena sudah berumur, belum nikah-nikah, kita jadikan aja ya. Itu lindang terakhir lah. Timbang dako buayoy bais, timbang dako lunagun ulun bais peninjul kio. Jadi diceritain itu daripada dia dijadikan diceritain orang dia julit anu ya belum mesti dijadikan aja anu keguang dan ayo sekutu ke berapa aja dimintanya ya. Ya oke kan aja zaman sekarang ya. Ini maksud ada dindang buayoy kelayun ya. Mudahan kia suang buayoy-buayoy taka tikas kalab de jodoh. Ya andole de lindang anu de tok sini ujang ya ik de mana de slumit ya itu salah sinan pelatih kuntau ya dan kesuang anak-anak sekolah anak muda zaman segitu tertarik de kesenian kuntau gitu pergi kuntau gitu sini ada kolaborasi ya kolaborasi maya de tarian jepin nah biasanya kata tarian jepin gitu kolaborasi nih lo maya de kesenian kuntau ya. Ya pasalnya tak apa ngasih node ujung acara. Sampai kepungtulan menit ke bagu umum mari pesulat ngai dina bagu tak ngelanjut yo de ado Selasa sinanano inta jam siam sabui jam 10 waktu Indonesia bagian Bantong. Ya pensulot damo syariansa umum melemuyu ngaina pelingok yang pango kelingok siaran gitu ataupun nuntun de tada jalur mitom ngusio. Ya tamu tak bagu de ado Selasa sinanano tada jam siam sampai jam 10 sama kelapanan untuk nomor telepon no de 082 sinan 520 siam 845 ya. Gando takade udara, tatop udara, timung takami kang insuai takatapu, ngabilin medepen surat ngai sebelum malong, tembangan kenunsi, jejala-jejala tenutup ngai sama kelepanan, kumpur nilong, lasaniki, senggina pun timuk PDAM, ya. Nalasan tutup kalian sama sampai malong sawut timuk lahir bulan tuparan benayar ya segini pun yang nyalop samanya nyalop sampah gulu bilang tak kali sun demana mana ya. Jadi menabol kio sino ulun mundut sampah kan sino petugas no jadi sama yang dulu senalop yang bekabun de peladang bumo ya sama yang dulu senalop sementara gitu sabab ini long itu kekuanan kita beli sun depan yang mana ya pun sulat sama umum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Tuntas dengan Nuansa Daerah Tidung, selanjutnya akan kami hibur Anda dalam rangkaian lagu terpilih dari jalur musik mancanegara yang sudah disiapkan oleh penata musik kita Mas Ai. Nah, untuk malam hari ini nama-nama seperti Maroon 5 dengan She Will Be Loved, juga ada Robin Thicke dengan Lost With You, juga ada Caroline dengan All I Want, dan masih banyak lagi akan mengantarkan Anda pada suasana istirahat malam hari ini untuk Anda yang sudah memulai untuk tidur dan memulai mimpi indah. Nah, kita harapkan hari esok akan lebih baik dari hari ini, dan apapun yang menjadi aktivitas Anda bisa disiapkan dari sekarang agar semuanya bisa berjalan lancar, berjalan baik, dan tentu saja didukung dengan kesehatan yang prima. She Will Be Loved dari Maroon 5.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: Ma,
1: apa sih?
0: Gabut bener, siang-siang gini malah megang buku tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos, tinggal scroll doang loh.
1: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Pak. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang, bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus, biar otak kita gak gampang lemot tuh, kayak papa.
0: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
1: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
0: Istri, aku pinter juga ya.
1: Baru tahu.
0: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
1: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
0: Ayo.
1: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang, bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeflank gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas, harus berani bilang no to narkoba, dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

Mendengar selamat malam dimanapun Anda berada. Foolish Games dari Kelly Clarkson dan Jewel sudah mengantarkan kita cukup panjang ya, sampai di menit ke-41 dari pukul 22 malam hari ini ya. Jangan lupa untuk aktivitas besok dilengkapi dengan masker nih ya. Kita sudah kembali ke masa-masa dulu ya, dikala kabut asap melanda dan sekarang terulang lagi. Ada jerbu ya, itu sebutannya. Jadi untuk menjaga kesehatan saluran pernafasan, lengkapi diri dengan masker ya, apalagi kalau aktivitas Anda banyak sekali mobilitasnya di luar ruangan ya. Selalu berjaga-jaga, waspada dan antisipasi lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah, dari Jewel dan Kelly Clarkson, kebersamaan kita masih panjang ya, masih ada kurang lebih 20 menit lagi. Nah, kali ini kita ke Skater Girls, Avril Lavigne dengan I'm With You.

0: Febri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Putra, ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Pendengar dimanapun Anda berada, tuntas sudah untuk Ruang Rindu. Satu menit dari pukul 23, kami hadirkan lagu-lagu keroncong untuk kemasan acara Jazz Music, mengantarkan kita sampai di masa tugas kami di penghujung malam hari ini.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Tahukah Anda ajang pencarian bakat vokal pertama di Indonesia? Bintang Radio pertama kali diselenggarakan RRI untuk mencari talenta dalam bidang tarik suara pada 2 Juli 1951 di Jakarta dalam rangka menyambut Hari Radio sekaligus hari lahirnya RRI 11 September. Namun pada ajang ini hanya melombakan jenis lagu keroncong. Sebagai juara pertama pria, Sam City, perwakilan dari Jawa Tengah dengan judul lagu Hari Minggu.

Anda pasti sudah tidak asing dengan lagu ini, bukan? Setiap ada perayaan ulang tahun, lagu ini wajib dinyanyikan. Tapi, tahukah Anda asal-usul lagu ini? Lagu yang fenomenal tersebut diciptakan pada tahun 1893 oleh seorang guru TK asal Amerika Serikat bernama Mildred Hill. Awalnya lagu ini berjudul Good Morning to All untuk menyambut anak-anak di sekolahnya setiap pagi. Lagu ini semakin populer sehingga adik dari sang pencipta mengubah lirik Good Morning to All menjadi Happy Birthday to You seperti yang kita kenal sekarang. Meski hanya memiliki lirik sebanyak 4 baris, lagu ini masuk dalam Guinness Book of World Record sebagai lagu yang paling sering dinyanyikan di seluruh dunia dan telah diterjemahkan ke dalam 18 bahasa.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

Tahu nggak, ada satu varietas beras yang hanya bisa tumbuh di dataran tinggi Krayan, Kalimantan Utara. Namanya beras adan. Beras ini merupakan beras organik karena sejak proses tanam hingga panen tanpa melibatkan bahan-bahan kimia dan panennya hanya setahun sekali. Beras adan rasanya pulen dan legit. Varietas beras adan hanya dapat ditanam dan tumbuh di tanah Krayan. Karena setelah dicoba ditanam di tempat lain, cita rasanya berubah. Disebabkan tekstur dan kandungan tanah yang tidak sama. Ada tiga jenis beras adan, yaitu beras putih, merah, dan hitam. Karena kondisi geografis dan akses darat lebih mudah ke negara tetangga, maka konsumen terbesarnya adalah warga negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Untuk dipasarkan ke Indonesia, hanya bisa lewat udara, yang biayanya lebih mahal. Sedangkan akses darat, jalannya belum begitu bagus. Untuk melindungi statusnya, beras adan Krayan sudah mengantongi sertifikat indikasi geografis dari Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Pendengar Selendang Sutra akan mengakhiri perjalanan kami menemani Anda hari ini. Terima kasih kebersamaannya pendengar, selamat istirahat, dan kita lanjut berjumpa kembali di esok hari. Selamat malam semua, selamat istirahat. Wassalamualaikum.

Pendengar, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi hingga malam hari ini. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz, AM 1350 kHz, akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, seluruh kerabat kerja yang bertugas di studio dan di pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program Masa Satu Radio Republik Indonesia Tarakan. Kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini, Rabu 2 September 2026. Dipancar luaskan melalui FM 97,9, 99,9 MHz dari Studio Jalan Sungai Makam 10, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini di pagi hari di lembar kedua bulan September 2026 kami hadir menemani Anda di RRI program Satu Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, untuk pagi hari ini kita masuk di lagu-lagu religi yang akan menemani Anda, nuansa musik islami, dan juga akan ada pengajian Al-Quran dari Abdul Aziz Ma'arif dengan Syurah Ashi Syura. Tetap bersama kami di 97,9 MHz. Diawali dengan satu lagu dari miliknya Tiara Al-Faiza, Bila Tiba.

Balasan bagi orang yang dermawan. Suatu hari, Imam Abdullah bin Ja'far memasuki sebuah perkebunan kurma. Di sana, beliau melihat seorang budak kecil berkulit hitam sedang menjaga kebun tersebut. Di tangan budak itu ada beberapa potong roti. Beberapa saat kemudian, tampak seekor anjing memasuki kebun tersebut. Sang budak memberikan sepotong roti kepada anjing itu. Anjing itu kemudian memakan roti tersebut. Budak itu lalu memberikan dua potong roti lagi. Dan anjing itu pun memakannya tanpa sisa. Beliau kemudian menghampiri budak tersebut seraya bertanya karena penasaran. "Duhai anakku, dalam sehari kau makan apa?" "Tiga potong roti ini," jawab budak itu. Beliau kembali bertanya, "Mengapa engkau lebih mendahulukan anjing itu ketimbang dirimu sendiri? Mengapa engkau memberikan semua rotimu kepada anjing itu?" Budak itu berkata, "Di daerah ini tidak ada anjing. Anjing ini pasti datang dari tempat yang jauh. Dia tentu sangat lapar. Aku tidak mau dia kelaparan, sedangkan aku kenyang." Beliau bertanya, "Lalu, apa yang akan engkau makan hari ini?" "Hari ini, aku akan berpuasa," jawab budak itu. "Budak kecil ini lebih dermawan dariku," pikir Abdullah bin Ja'far. Beliau kemudian membeli perkebunan kurma tersebut beserta budak kecil yang menjaganya. Kemudian, beliau membebaskan sang budak dan menghadiahkan kebun itu kepadanya.

Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, sedangkan tikar ini membekas di punggungmu. Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?"

Salah satu tokoh muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam Perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya, yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali, ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."

Al-Quran dan Sains, tambang emas tertimbun di lautan. Rasio perbandingan luas lautan dan daratan adalah 71% dan 29%. Tak heran, sumber daya alam termasuk tambang emas lebih banyak di perut lautan ketimbang di daratan. Dalam surah An-Nahl ayat 14, Allah berfirman, "Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai." Ayat ini merupakan petunjuk dari Allah, bahwa terdapat banyak bahan baku emas di lautan. Selain emas, lautan juga ditemukan kandungan perunggu yang jumlahnya sekitar 8 miliar ton. Minyak juga dapat ditemukan di lautan, jumlah

Bisnis dengan para malaikat. Suatu hari, Fatimah Az-Zahra, istri Ali bin Abi Thalib, didatangi seorang pengemis yang meminta sedekah. Ketika itu, Fatimah hanya memiliki 50 dirham. Lalu Fatimah memberikan setengah uangnya kepada pengemis itu. Setelah mendapatkan 25 dirham, si pengemis berlalu pergi. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bertanya kepada pengemis itu, "Berapa uang yang diberikan oleh Fatimah kepadamu?" tanya Ali. 25 dirham, jawab si pengemis. Ali pun langsung menyuruh pengemis tersebut untuk datang kembali ke rumahnya. Kemudian Fatimah memberikan sisa 25 dirhamnya kepada pengemis itu. Artinya, uang yang dipegang Fatimah disedekahkan semuanya kepada pengemis tadi. Beberapa hari kemudian, datang seorang hamba Allah menemui Ali dengan membawa seekor unta. Orang tersebut menceritakan keluh kesahnya yang kesulitan menjual unta. Tanpa disangka, Ali berjanji untuk membeli unta tersebut dalam beberapa hari ke depan. Meskipun ketika itu, ia sama sekali tidak memiliki uang. Saat perjalanan pulang, Ali bertemu dengan seorang lelaki yang ingin membeli untanya dengan harga yang lebih tinggi dari harga sebelumnya. Akhirnya, Ali menjual unta itu kepadanya. Setelah mendapatkan uang, Ali pun membayar hutangnya kepada penjual unta. Beberapa hari kemudian, Rasulullah berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau bertanya, "Wahai Ali, tahukah engkau siapakah yang menjual dan membeli unta itu?" tanya Rasulullah. "Tidak tahu ya Rasulullah," jawab Ali. Rasulullah pun menjelaskan bahwa yang menjual unta adalah malaikat Jibril.

dan yang membelinya adalah malaikat Mikail. Sedangkan selisih harga penjualan yang merupakan keuntungan Ali adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Khalifah Umar dan Gubernur Homs. Saat tiba di kota Syam, Khalifah Umar bin Khattab langsung berkeliling melihat-lihat keadaan kota Syam. Tak berapa lama, ia berhenti di dekat Homs, lalu mendekati masyarakat dan meminta mereka untuk menuliskan nama-nama orang miskin yang ada di sana. Masyarakat pun segera menulis nama-nama orang miskin yang tinggal di Homs. Setelah itu, mereka menyerahkannya kepada Khalifah Umar. Yang menarik, di antara nama-nama orang miskin di catatan tersebut, ada nama Said bin Amir, Gubernur Homs. Umar bertanya, "Siapakah Said bin Amir?" "Gubernur kami," jawab mereka. "Gubernur kalian?" tanya Umar. "Ya." "Bagaimana bisa gubernur kalian miskin? Dikemanakan gajinya?" kata Umar dengan nada takjub. Masyarakat menjawab, "Ya Amirul Mukminin, ia tidak pernah menyimpan apapun di tangannya." Umar pun menangis mendengarnya. Kemudian ia mengambil uang sebanyak 1000 dinar, lalu memasukkannya ke dalam kantong, dan mengutus seorang kurir untuk memberikannya kepada Gubernur Homs, Said bin Amir. Umar berkata, "Tolong sampaikan salamku kepadanya, dan sampaikan bahwa uang ini dikirim oleh Amirul Mukminin untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidupnya." Sang kurir pun tiba di rumah Said dan menyerahkan kantong uang tersebut. Ketika membuka kantong dan mendapati banyak uang di dalamnya, Said seketika berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Mendengar perkataan Said, istrinya spontan bertanya, "Ada apa? Apakah Amirul Mukminin meninggal dunia?" "Tidak, bahkan lebih besar dari itu," jawab Said. "Apakah salah satu tanda kiamat telah terjadi?" tanya istrinya kembali. "Tidak, bahkan lebih besar dari itu," jawab Said. "Kalau begitu, apa sebenarnya yang terjadi?" tanya istrinya. "Dunia telah mendatangiku. Fitnah telah masuk menemuiku," kata Said. "Kalau begitu, lakukan apa saja yang engkau inginkan," kata istrinya. "Apakah engkau bisa membantuku?" tanya Said. "Ya," jawab istrinya pasti. Istri Said mengambil selai kerudung dan memberikannya kepada Said. Lalu Said menggunakannya untuk membungkus uang-uang tersebut menjadi beberapa bungkus, kemudian dimasukkan ke dalam satu kantong. Selanjutnya Said mengumpulkan pasukan kaum muslimin dan membariskannya, membagikan semua uang yang diberikan Khalifah Umar kepada mereka.

Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh empat orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya, Hasan dan Husain, dan sahabatnya, Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku, kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya? Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pendengar RRI Programa 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari miliknya Bruno Mars, Looked Out of Heaven, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat 49 titik panas di wilayah Kalimantan Utara pada Selasa 1 September 2026. Berdasarkan pemantauan pukul 00 hingga 11 waktu Indonesia Barat, data yang dipublikasikan Stasiun Meteorologi Tarakan menunjukkan seluruh titik panas tersebut terdeteksi di Kabupaten Bulungan. Dari total 49 titik, sebanyak 46 berada pada tingkat kepercayaan kategori sedang. Sedangkan 3 titik lainnya masuk kategori tinggi. Sementara itu wilayah lain di Kaltara yakni Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Malinau, dan juga Tanah Tidung tidak tercatat memiliki titik panas dalam periode pengamatan tersebut. Dengan demikian, Bulungan menjadi salah satu wilayah di Kaltara yang terpantau memiliki hotspot. BMKG menjelaskan deteksi tidak panas dilakukan menggunakan sensor VIIR Ice dan MODIS yang terpasang pada sejumlah satelit polar yakni NOAA 20, SNPP, Terra, dan juga Aqua. Sistem tersebut mendeteksi anomali suhu permukaan yang lebih panas dibandingkan wilayah di sekitarnya sehingga dapat memberikan gambaran mengenai lokasi yang berpotensi mengalami kebakaran hutan dan juga lahan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Banjir, banjir.
1: Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi.
0: Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Ush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Pendengar RRI, program Bersatukan Informasi dan Inspirasi, satu lagu dari miliknya Faris RM, Fenomena, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di 97.9 MHz. Selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda Berita Kaltara. Tetap bersama kami di 97.9 MHz.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: kita bagikan ke masyarakat, bukan hanya wilayah perkotaan, wilayah perbatasan pedalaman kami.
1: Untuk mengingatkan kepada wilayah Kalimantan khususnya, bagi daerah-daerah yang kabut asap.
2: Konsentrasi udara yang sudah memasuki level indeks.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini Rabu 2 September 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Diti Anggreni dan operator Jubair Diki, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, Dinas Lingkungan Hidup Tarakan memberikan peringatan kepada masyarakat agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah sebab kualitas udara di Tarakan masuk kategori tidak sehat.
2: Kualitas udara ya, kualitas udara yang sudah memasuki level indeks tidak sehat, dengan rentang di atas 100.
4: Dinas Lingkungan Hidup DLH Tarakan memberikan peringatan kepada masyarakat agar menjaga kesehatan sebab udara di Tarakan selama kabut asap yang menerpa Tarakan sudah masuk kategori tidak sehat. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DLH Kota Tarakan Haijir Jain mengatakan, berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU, Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien DLH Tarakan, kualitas udara di angka 103 dan kategori ini masuk tidak sehat. Oleh karena itu, Haizir meminta kepada masyarakat untuk menggunakan masker sebab udara yang masuk kategori tidak sehat dapat merugikan manusia, hewan, dan tumbuhan.
2: Kualitas udara ya, kualitas udara yang sudah memasuki level indeks tidak sehat, dengan rentang di atas 100, jadi perlu diambil langkah-langkah penanganan atau mitigasi, terutama di kegiatan-kegiatan yang berpotensi meningkatkan gangguan kesehatan.
4: Haizir menegaskan sejak kabut asap menerpa Tarakan beberapa waktu lalu, tingkat kualitas udara di Tarakan utamanya dalam indeks standar pencemaran udara terus mengarah peningkatan ke angka udara yang tidak sehat, yang semula di kisaran poin 50 naik menjadi poin 60, 70, 80 dan per hari ini berada di angka 103. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah provinsi bersama DPRD Kalimantan Utara mendorong lahirnya kebijakan subsidi pakan satu harga, khusus wilayah perbatasan, sekaligus memaksimalkan potensi pakan alternatif berbasis komoditas lokal karena tingginya harga pakan ternak yang menembus Rp10 hingga Rp11.000 per kilogram.
5: Kalau bisa kita, kalau BBM itu satu harga, bisa tidak pakan satu harga? Itu. Nah, bantuan dari pihak yang terhormat Mbak Dewan bisa menyampaikan itu.
6: Mahalnya pakan pabrikan hingga mencapai Rp11.000 per kilogram terus menggerus margin keuntungan para peternak ayam petelur lokal. Kondisi ini dinilai memicu ketimpangan ekonomi, terutama di daerah-daerah perbatasan yang bergantung pada pasokan luar. Suryanto Samaltaro sebagai Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltara menjelaskan, guna mengatasi persoalan ini, DPRD bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai menyuarakan kesetaraan pakan ternak melalui skema subsidi pakan satu harga. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan biaya operasional peternak agar tetap berdaya saing.
5: Yang tentangnya pakan, pakan yang sangat mahal di kita. Saya sering sampaikan bahwa kalau bisa, waktu kemarin saya bicara di BPS juga, kalau bisa kita, kalau BBM itu satu harga, bisa tidak pakan satu harga? Itu. Nah, bantuan dari pihak yang terhormat Mbak Dewan bisa menyampaikan itu, bisa disampaikan ke pusat, ke ini, bisa enggak khususnya kita di perbatasan ini satu harga, karena harga yang ditetapkan pemerintah untuk harga telur itu satu harga, jadi tim pemantau kita itu harus satu harga.
6: Selain mendorong intervensi kebijakan harga, Pemprov Kaltara juga mengajak para peternak manfaatkan pakan alternatif. Optimalisasi bahan baku lokal seperti pakan berbasis bungkil kelapa sawit, dedak, dan kemandirian tanam jagung pipil diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada pakan komersial. Langkah terintegrasi ini menjadi titik krusial dalam menjaga ketahanan pangan dan kestabilan ekonomi sektor pertanian daerah. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan. Frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, Stasiun Relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, Audio Streaming RRI.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Menuju ke Kabupaten Malinau, kualitas udara kawasan permukiman di perkotaan Malinau masuk kategori tidak sehat berdasarkan pantauan Dinas Lingkungan Hidup seiring peningkatan volume kabut asap.
7: Masuk dalam kategori tidak sehat itu di daerah pemukiman, di wilayah Taman Jajang.
8: Kualitas udara di kawasan permukiman di wilayah perkotaan Kabupaten Malinau masuk kategori tidak sehat seiring meningkatnya volume asap dampak kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Utara. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau memantau kualitas udara pada 3 titik yang mewakili karakter lingkungan berbeda pada Selasa 1 September 2026. Padan Liuburung, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota mewakili kawasan perkantoran. Kawasan depan Bandara RA Besing, Desa Pelita Kanaan mewakili lokasi transportasi, sedangkan Taman Jajo, Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara, mewakili kawasan permukiman. Pengukuran menggunakan alat portable milik DLH menunjukkan konsentrasi particulate matter 2,5 atau PM2,5 di kawasan Taman Jajo mencapai 58,67 mikrogram per meter kubik, sedangkan konsentrasi PM2,5 di Padan Liuburung dan kawasan depan bandara masing-masing berada pada angka 40 mikrogram per meter kubik yang dikategorikan sedang. Menurut John Felix, berdasarkan klasifikasi yang digunakan dalam pemantauan tersebut, konsentrasi PM2,5 hingga 55,4 mikrogram per meter kubik masih berada pada kategori sedang, sementara konsentrasi di atas ambang tersebut masuk kategori tidak sehat.
7: Dan lokasi pemukiman memang di atas 58,67. Jadi kalau diklasifikasi, maka di perkantoran dan transportasi ini masuk dalam kategori sedang. Yang masuk dalam kategori tidak sehat itu di daerah pemukiman, di wilayah Taman Jajo.
8: PM2,5 merupakan partikel udara berukuran sangat kecil dengan diameter 2,5 mikrometer atau lebih kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Karena ukurannya yang sangat kecil, partikel ini dapat masuk lebih jauh dalam sistem pernafasan hingga mencapai bagian dalam paru-paru. Dibandingkan hasil pengukuran sebelumnya, kondisi kualitas udara hari ini disebut sedikit membaik. John Felix menyebut konsentrasi PM2,5 pada pengukuran sehari sebelumnya berada di kisaran 60 mikrogram per meter kubik. Namun pengukuran tersebut dilakukan pada sore hari, sedangkan pemantauan kali ini berlangsung sejak pagi hari menjelang siang. DLH juga memantau perkembangan kualitas udara melalui aplikasi IQ Air sebagai data pembanding. Pemantauan menunjukkan konsentrasi PM2,5 berada pada angka 56 pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah dan meningkat menjadi 59 pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Angka tersebut kembali meningkat hingga 67,1 pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah sebelum turun menjadi 60,7 pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Fluktuasi tersebut menunjukkan kondisi kualitas udara dapat berubah sepanjang hari. John Felix mengatakan pemantauan akan terus dilakukan untuk melihat perkembangan kondisi udara sekaligus membandingkan hasil alat portable DLH dengan data pemantauan melalui aplikasi. Ading Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, kualitas udara memburuk, Pemkab Malinau terapkan belajar dari rumah selama 2 hari.
1: Untuk mengingatkan kepada wilayah Kalimantan khususnya, bagi daerah-daerah yang kabut asapnya sudah zona kuning, ini silahkan menyesuaikan untuk BDR.
8: Pemerintah Kabupaten Malinau memperlakukan belajar dari rumah bagi satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah pertama selama 2 hari mulai tanggal 1 hingga 2 September 2026. Kebijakan tersebut menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap dampak kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Utara dan sekitarnya. Kebijakan BDR dituangkan dalam surat edaran yang dikeluarkan Pemkab Malinau pada Senin 31 Agustus 2026 malam, yang merujuk pada surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2026 yang memberikan penyesuaian pembelajaran bagi daerah dengan kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap. Wakil Bupati Malinau, Jakaria, mengatakan keputusan tersebut mempertimbangkan hasil pengukuran kualitas udara oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau mulai Senin sore.
1: Seperti yang kita ketahui, berdasarkan hasil pengukuran oleh Dinas Lingkungan Hidup yang sudah kita perintahkan kemarin untuk mengukur cuaca yang disebabkan oleh asap tebal di Malinau, kemarin zonanya sudah zona kuning, hampir mengarah ke zona merah, sehingga tadi malam saya atas perintah Pak Bupati untuk rapat kilat untuk menyikapi dasar surat Menteri Pendidikan untuk mengingatkan kepada wilayah Kalimantan khususnya, bagi daerah-daerah yang kabut asapnya sudah zona kuning, ini silahkan menyesuaikan untuk BDR. Jadi saya perintahkan ke Pak Sekda untuk segera mengeluarkan instruksi untuk BDR selama 2 hari sampai tanggal 2.
8: Jakaria menambahkan, kebijakan tersebut akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi udara. Kebijakan BDR berpotensi dilanjutkan jika kualitas udara terus memburuk. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabut asap berdampak ke Malinau, PMI dan Pemkab bagikan masker kepada pengguna jalan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap bahaya asap bagi tubuh.
0: Untuk kita bagikan ke masyarakat, bukan hanya wilayah perkotaan, wilayah perbatasan pedalaman kami upayakan juga. Kita melihat kabut asap apakah nanti penerbangan bisa dan lain sebagainya.
9: Kabut asap yang melanda sejumlah daerah di Indonesia turut berdampak terhadap kondisi udara di Kabupaten Malinau. Menyikapi kondisi tersebut, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Malinau beserta jajaran dinas terkait turun langsung membagikan masker kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan. Kegiatan pembagian masker itu dipimpin langsung Ketua PMI Malinau, yang juga Sekda Malinau, Dr. Ernest Silvanus, SPI, MMRH, dan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DKPPKB Malinau, Yuli Triana, SOS MSI, pada Selasa, 1 September 2026 pagi. Kegiatan ini dipusatkan di sejumlah titik strategis yang ramai dilalui masyarakat, di antaranya kawasan jembatan, persimpangan lampu merah, serta simpang 4 showroom Dekranasda Malinau. Kepala DKPP Malinau Yuli Triana mengatakan pembagian masker dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah bersama PMI terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi kabut asap kiriman yang mulai dirasakan wilayah Malinau. Masyarakat terutama pengguna kendaraan roda 2 diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan asap dan kualitas udara yang menurun.
0: Masker yang kami tersedia masker saat ini 2.200 kotak. Nah, dalam satu kotak ini ada 50 lembar. Nah, untuk saat ini menurut kami masih aman untuk kita bagikan ke masyarakat, bukan hanya wilayah perkotaan. Wilayah perbatasan pedalaman kami upayakan juga, kita melihat kabut asap apakah nanti penerbangan bisa dan lain sebagainya. Supaya ini bisa terdistribusi di sana juga. Dan kami juga tetap mengantisipasi kabut asap yang berkepanjangan, kita kan tahu kapan selesainya. Sehingga kami juga ada upaya kami untuk menambah stok kami, seperti itu.
9: Sementara itu, Sekda Malinau yang juga Ketua PMI Kabupaten Malinau, Dr. Enes Panus, SPI, MMMH, mengatakan pembagian masker dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah bersama PMI terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi kabut asap yang mulai menyelimuti wilayah Kabupaten Malinau.
10: Sebenarnya pembelajaran bagi kita tadi ini bukan hari ini saja. Beberapa puluh tahun lalu juga kejadian yang sama. Tapi sempat pada saat itu hilang. Nah, saya nggak tahu kok tahun ini ada kembali gitu. Mungkin pengawasan kali terhadap semua masyarakat maupun badan usaha atau oknum atau siapa saja yang melakukan mungkin kegiatan aktivitas pertanian, perkebunan, dan berladang.
11: Untuk Kabupaten Marinda, apa yang menjadi himbauan terbesar bagi masyarakat?
10: Yang pertama, tolong kita gunakan masker kalau berada di luar ruangan. Kemudian kurangi kalau memang aktivitas kalau kurang perlu. Kemudian bagi masyarakat juga banyak minum air putih, karena itu salah satu upaya kita untuk mengurangi. Kemudian bagi pekebun, peladang, dalam rangka mungkin persiapan untuk lebih melihat, melaporkan jika mungkin ada kegiatan berkebun dan peladang.
9: Pemerintah daerah bersama PMI Kabupaten Marinda akan terus memantau kondisi lapangan dan melakukan langkah-langkah pencegahan guna melindungi kesehatan masyarakat. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. DLH Tarakan memberikan peringatan kepada masyarakat agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Pemerintah Provinsi bersama DPRD Kalimantan Utara mendorong lahirnya kebijakan subsidi pakan satu harga, khusus wilayah perbatasan. Kualitas udara memburuk. Pemkab Malinau terapkan belajar dari rumah selama 2 hari. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, Sediti Hanggreni beserta operator Jubair Diki mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
12: Sekian berita Kaltara.

0: Eh, Jang.
1: Woi, gini, aku nih mau dengar berita.
0: Eh, berita apa lagi yang kau mau?
1: Anu, berita daerah, bah. Tapi, Jang, adakah ya yang terpercaya, terupdate, nda hoax?
0: Oh, ada, bah.
1: Alah, botek mula tuh.
0: Oh, betul, bah. Ujang baku nih, apa juga yang aku tahu? Jangankan berita sekaltara, sekali mantan pun ada.
1: Oh, iya ke Jang?
0: Oh, betul lah.
2: Berita Paguntaka, berita seputar Kota Tarakan, pukul 1 siang. Berita Kaltara, berita terkini seputar Kalimantan Utara, pukul 7 pagi. Dan Lintas Banjar, Nusantaraya, berita seputar Kalimantan, pukul 5 sore. Dengarkan setiap hari, kecuali hari Minggu.

suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Tarakan pagi ini menghadirkan Religi Pagi.
1: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
2: Islam telah mengatur berbagai macam tentang kehidupan.
3: Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita. Kita dapat mengatasi segala sesuatu.
0: Berita Kaltara.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan membutuhkan 50 petugas panitia pemilihan kecamatan.
5: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Malinau semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
6: Yang menjelaskan harusnya ada surat resmi dari KONI Kaltara kepada cabor.
0: Sapa Kaltara.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
8: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
9: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
0: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga.

0: Pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi masih di 97,9 MHz RRI Pro 1 Tarakan. Dimanapun Anda berada untuk hari ini, pendengar, asap kebakaran hutan dan lahan mulai mengancam kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan Utara. Kondisi ini mendorong Dinas Kehutanan Kaltara mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh paparan asap, terutama ketika kualitas udara berada pada kategori tidak sehat. Kepala Dishut Kaltara, Nur Laila, menegaskan masyarakat harus mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi udara belum membaik. Paparan asap karhutla yang terus berlangsung berisiko mengganggu kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan. Dan menurutnya masyarakat yang terpaksa harus beraktivitas di luar rumah wajib meningkatkan perlindungan diri, menggunakan masker yang tertutup rapat dan sesuai standar menjadi salah satu langkah penting menekan paparan partikel berbahaya. Dan juga pendengar ya, Nur Laila juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan dan warga yang kondisi kesehatannya sedang menurun. Mereka diminta tidak melakukan aktivitas fisik berat di ruangan terbuka karena dapat memperbesar resiko gangguan pernafasan. Kalau kondisi badan kurang sehat, jangan memaksakan diri beraktivitas berat di luar. Ini untuk mengurangi resiko gangguan pernafasan akibat asap. Dan ia menegaskan, paparan asap secara langsung tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele. Ketiga, tubuh dalam kondisi tidak prima, paparan polusi udara dapat semakin memperbesar resiko munculnya gangguan pada saluran pernafasan. Selain membatasi paparan asap, pendengar, masyarakat diminta memperbanyak konsumsi air putih untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi, dan perilaku hidup bersih dan sehat juga harus diperketat, termasuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir setelah beraktivitas di luar rumah. Dan juga Dishut Kaltara turut mengingatkan masyarakat agar tidak menunda mendapatkan pertolongan medis apabila mengalami gejala serius seperti sesak nafas berat, nyeri dada, hingga penurunan kesadaran merupakan kondisi yang membutuhkan penanganan medis segera. Di tengah ancaman asap yang terus membayangi, pemerintah daerah melalui Dishut Kaltara memastikan koordinasi penanganan karhutla di lapangan terus dilakukan. Namun masyarakat juga diminta tidak pasif dan mengambil langkah perlindungan secara mandiri. Nur Laila menegaskan, keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas selama kualitas udara belum kembali normal. Yang paling penting sekarang adalah menjaga kesehatan dan mengurangi paparan asap selama kondisi udara belum membaik. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada untuk hari ini, tetap jaga kesehatan. Jika Anda harus keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker dan meminimalisir untuk berkegiatan di luar ruangan. Untuk Anda yang mempunyai anak kecil, anak bayi ya, atau orang tua yang lansia, itu harus tetap diwaspadai, jangan terlalu dibiarkan berlama-lama di ruangan terbuka. Dan juga yang paling penting adalah di masa ini, pendengar ya, karena hujannya juga jarang di masa kemarau ini, jangan bakar sampah sembarangan, tetap menjaga keselamatan. Kalau misalnya membakar sampah, harus ditungguin, jangan ditinggal ya, supaya apinya tidak menyebar kemana-mana. Dan juga lebih baik kalau membakar sampah di daerah rumah, sebaiknya buat galian lubang supaya sampahnya tidak menyebar, ke apinya tidak menyebar kemana-mana, dan tetap harus dijaga sampai selesai ya. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita
1: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
3: Keempat lembaga, terkhususnya kalau